Oke, teman Pro 2, Silon 7 dengan memori baik. Kalau punya teman waktu sekolah dulu atau sekarang ini ya, kamu tuh punya soib, sahabat sejati, gengs yang kayaknya tuh dia selalu ada di saat kamu lagi sedih dan di saat kamu lagi senang ya. Memori baik. Coba kalau memori buruk, wah, yang mana nih dibandingin antara memori baik dan memori buruk yang paling diingat? Kayaknya memori buruk. Eish, ya, dendam pagi ini jangan sampai terus ada. Mungkin hari ini boleh, besok dendam, iri, dengki, ayo libas untuk kamu bisa hilangkan di dalam hidup kamu. Wah, pagi-pagi penyiarnya nih gimana coba gitu kan ya, beri renungan. Ya, teman berdua, udah jam 7 lebih 8 menit buat kamu ya, para pengendara roda 2, roda 4 alias mobil, motor ya. Jangan lupa untuk selalu jaga konsentrasi kamu, jangan main handphone di jalan. Karena ini penting banget ya, apalagi dengan jarak pandang yang begitu pendek ya. Ini bisa membuat kamu melihat. Maksudnya karena enggak jelas tadi ya. Jadi jaga untuk kecepatan kendaraan kamu, jangan sampai nubruk. Kalau sudah nubruk itu tuh, aduh, aku tuh pernah mengalami itu, udah langsung garuk-garuk kepala, pikiran langsung pusing, pening gitu kan ya. Ya, siapa yang salah ini? Apalagi kalau tabrakannya beruntun, kita nabrak depan, di belakang juga kita ditabrak. Ah, siapa dong yang harus disalahin? Ya udah dah, sama-sama ini salah aja ya. Akhirnya ngurus sendiri kan. Urusannya ya jadi panjang kalau

kamu pakai emosi, ya udah. Jadi sebelum itu terjadi, teman pro 2 buat kamu yang lagi ada di jalan ya, untuk lihat ya, spion. Spion itu penting banget ya. Kanan kiri. Jangan kayaknya kalau ada motor biar lebih keren spionnya dikecil-kecilin gitu kan ya. Jadi kalau ngelihat belakang tuh tuh lehernya agak gimana gitu kan ya. Kepala agak sedikit nunduk ya. Udah pakai spion yang standar ya, penting banget tuh ya teman pro 2. Masih dengan lagu-lagu dan juga obrolan seru pagi ini bareng gue Renap Tobi menemani pagi kamu. Kita bakal hadirkan lagi lagunya, lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara buat menghiasi ruang dengar kamu.

bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari. Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19. Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama.

0: Sabar dong main HP-nya, besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar, jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak memanfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Baik, teman Pro 2, lagu berikutnya ada Two Door Cinema Club dengan Ordinary. Di Pro 2, teman terbaik kamu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: aja yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
1: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
0: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
1: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
0: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat

kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena gak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu quality, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM, radionya anak muda Palangkaraya ya, bareng aku Ranap Tobing. Kita masih menemani kamu dengan informasi kece dan juga lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara.

0: berarti ini
1: masih lanjut.
0: D.
1: Duh, kenapa biru?
2: Yes, D2. D. Yeah.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Palangkaraya pagi ini. Berikut kami sampaikan kembali, kali ini terkait dengan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya, ditujukan untuk Muhammad Akram bin Muhammad Ismail, di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya tentang penetapan Ketua Majelis nomor 394 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 10 Agustus 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2026 pukul 9 pagi bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ifadah Alawiyah binti Munawar Khalil sebagai penggugat lawan Muhammad Akram bin Muhammad Ismail sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus mempersamai kami.
2: Your customers expect.
1: Mari terus bergandengan tangan mewujudkan
2: the seamless and engaging digital experience.
1: Di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi. Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu.
3: Baca. Kalau membaca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
1: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
0: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
1: Iya sih, tapi kan YOLO.
0: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet. Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
1: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di

Ya baik teman Pro 2, kita akan dengarkan info cuaca dari perakirawan BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Oh, di sini juga.

0: Oke, baik teman Pro 2, kita dengarkan info cuaca.
1: Selamat pagi teman Pro 2, di mana pun anda berada untuk memulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Nati dari kantor BMKG Palangkaraya.
0: Garis suara.
1: Diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur hingga kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman Pro 2, waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman podia semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, kami kembalikan ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih buat kakak dari BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini.

Halo, cek cek. Laporan Bel. Misalkan nih, halo, berapa HP? Yang HP bisa.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Dred. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Serius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Nah, seorang tentara bernama Kapten Teddy ini dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun, perjalanan mereka ini justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal loh ya. Nah, awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin. Mereka berangkat. Namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Nah, Urang Bunian ini sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkin mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop. Tapi, jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa juga mengikuti spesial screening Urang Bunian di nama kota dan nama bioskop ya pada tanggal 12 September. Jadi tiket ini bisa kamu amankan dari sekarang.

Semangat pagi teman Bro 2. Senang banget masih balik bareng aku Ranap Tobing di kita Indonesia. Tempatnya untuk saling cerita ya, mengapresiasi kebudayaan Nusantara dan pastinya bangga yang luar biasa kita punya beraneka ragam bahasa, budaya dan adat istiadat gitu ya. Kalau kita bicara soal Indonesia, pasti enggak jauh-jauh dari yang namanya keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Myanmar sampai Pulau Rote, ada ribuan suku, bahasa daerah hingga ragam kuliner juga yang bikin negeri kita itu unik banget. Tapi tahu nggak sih, kekuatan terbesar kita tuh bukan cuma soal perbedaan, melainkan juga bagaimana kita tetap untuk satu frekuensi. Walaupun agak sedikit apa ya, gimana ya? Kalau secara boleh dibilang relatable-nya tuh agak sedikit susah mencari yang namanya teman satu frekuensi ya kan. Anak muda zaman sekarang tuh punya cara keren juga tersendiri buat merawat persatuan. Mulai dari bikin konten budaya yang estetik di media sosial, bangga juga dengan menggunakan pakaian ya lokal, menggunakan produk lokal, sampai saling menghargai perbedaan ya, antara itu juga perbedaan pendapat di ruang digital. Nah, oke, di edisi kita Indonesia hari ini aku mau ngajak kamu share buat cerita menarik bentuk toleransi atau kebanggaan budaya lokal apa yang paling kamu sering temui di lingkungan sekitar kamu. Oke, langsung aja bisa kirim chat ke WhatsApp 0811523924 atau bisa komen di media sosial Pro 2FM Palangkaraya. Kita bakal putarin lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia ya, dan juga mancanegara. Lagu dari Jenny dengan Heaven buat kamu di pagi hari ini.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yo yo yo teman Pro 2, kita masih di Kita Indonesia. Ya, kalau bicara soal Indonesia pasti gak jauh-jauh dari yang namanya keberagaman. Betul gak sih? Oke, masih banyak buat kamu-kamu yang udah gabung ya, meramaikan kolom komentar dan WhatsApp kita di 0811523924. Keren banget ya, gotong royong itu emang udah jadi DNA-nya masyarakat Indonesia. Nah, ini ada pesan masuk dari teman kita Kak Gita di Giobos. Katanya kalau di lingkungan tempat tinggal aku, tiap ada acara adat atau hajatan daerah, tetangga dari berbagai latar belakang ini pasti ikut gotong royong ngebantu, nggak ngebeda-bedain Kak gitu. Ya wis, mantap banget ya. Lanjut lagi, ada Kak Siti di Jalan Sapan Raya. Min, kalau di tempat aku tuh toleransinya berasa banget ya pas hari raya, mau Natal, Lebaran, atau Nyepi, ya yang beda keyakinan tuh pasti ikutan open house. Wah, dan haus harus bukan haus dan saling kirim makanan lokal gitu ya, bukan harus ya, wajib. Ada lagi nih komentar dari Kak Diki yang ada di Bogor. Toleransi itu ya, toleransinya geng Z simpel aja sih Kak, respect sama karya musik lokal dari daerah manapun. Betul, lagu bahasa daerah sekarang kan keren-keren banget dan masuk playlist harian. Kayak tadi kan, ini lagu ini. Oke, satu lagi dari Maya di Sanggabuana. Di ruang digital juga penting Kak. Kalau lihat postingan budaya daerah lain yang unik, di komen positif dong, bukan dibecandain yang merendahkan ya. Nah, ini poin paling penting buat kita yang aktif ya di media sosial. Jempol kita tuh gunakan ya, itu untuk wajib buat harus santun ya. Nah, jangan ngerendahin, jangan ngejekin budaya, kreasi, kreativitas orang lain ya, dikasih jempol baik aja. Wah, udah bahagia banget tuh yang ada di media digital. Oke, makasih banyak buat teman Pro 2 yang udah antusias banget ya kirim cerita dan opininya. Terbukti juga anak muda Indonesia itu makin peduli dan bangga sama yang namanya keberagaman. Jadi buat kamu masih ada waktunya ya buat gabung di Kita Indonesia ya. Komen aja di edisi Kita Indonesia. Aku mau ngajak kamu semua buat share cerita menarik, bentuk toleransi atau kebanggaan budaya lokal apa yang paling sering kamu temui di lingkungan sekitar kamu. Bisa chat di 0811523924 atau kirim di media sosial Pro 2 FM Palangkaraya.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
2: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
3: Hah? Emang jam kos apaan?
2: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hush, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat 14 September tahun 2026. Kita awali berita dari dunia pop kultur, di mana aktor ternama Macken Hughes, sang pemeran Zoro dalam serial live action One Piece, dikabarkan bakal segera bertandang ke Indonesia. Kehadiran aktor berbakat ini dipastikan menjadi kabar gembira yang paling dinanti oleh penggemar anime dan penikmat sinema tanah air. Beralih ke kancah Hollywood, bintang serial Gen V, Asa German, secara resmi dipastikan bergabung dalam proyek reboot film X-Men untuk memerankan karakter ikonik Angel. Penunjukan aktor muda berpotensi ini diyakini bakal memberi sentuhan serta warna baru bagi jajaran karakter Mulan di panggung bioskop global. Sementara itu, dari ulasan sinema tanah air, film Agensi Rumah Tangga hadir menyapa penikmat film dengan sungguhan cerita yang menyoroti dinamika sosial serta lika-liku kehidupan sehari-hari. Ulasan positif menyoroti kepiawaan film ini dalam meramu unsur humor menggelitik yang begitu dekat realitas masyarakat. Demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

bakal hadirkan Pro 2 Hitlist Playlist, di mana teman-teman Pro 2 bisa request lagu nih. Yang lagi nyantai tapi bingung mau ngapain, jangan lupa request ya teman Pro 2. Dan hari ini juga Jen udah live streaming di TikToknya Pro 2 RRI Palangkaraya. Buat kamu yang mau request, boleh langsung join dan drop komen kamu ya untuk lagu yang akan kita putarkan siang hari ini. Dan bagi kamu yang mau request lewat WhatsApp juga boleh nih teman Pro 2, di 0811523924. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, karena spesial 2 jam nih Jen bakal nemenin kamu di santai siang khusus Pro 2 Hitlist Playlist. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu Coldplay dengan judul Feel Like Falling In Love buat kamu hari ini.

0: bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanan dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
0: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Masih di santai siang ya sama Jen yang pastinya bakal nemenin kamu nih di beberapa waktu ke depan dengan pastinya lagu-lagu hit list playlistnya Pro 2 ya teman Pro 2. Dan tadi kita baru aja mendengarkan lagunya yang paling best seller ya di request sama teman-teman Pro 2, yaitu dari Selena Grace dengan judul Sumpah Mati. Tadi ada requestannya itu dari Kak Fir sama Kak Ca ya di WhatsApp. Memang antusias banget ya teman-teman Pro 2 kalau misalnya request lagu ya, apalagi dengan penyanyi-penyanyi favoritnya ya. Dan masih banyak banget ya teman Pro 2 nih udah ngantri nih. Ada lagu dari Kahitnya dengan judul Titik Nadir dan Tulus yang pastinya best seller nih, top 1-nya di aplikasi Spotify ya, yaitu Teh Hijau ya teman Pro 2. Dan habis ini Jen bakal muterin lagunya ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang enggak mau ketinggalan nih keseruan request lagu, boleh banget langsung join ya di live kita Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun di via WhatsApp, boleh ya teman Pro 2 di 0811523924. Jadi buat teman-teman Pro 2, Jen tunggu nih biar enggak ketinggalan sama lagu-lagu favorit dan yang pastinya bakal Jen puterin spesial hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia Titik Nadir dari Kahitnya, check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teh Hijau dari Tulus ya, special request dari Bang Zul untuk titip salam buat istrinya ya, buat Vivi. Buat istrinya ya, ini dia lagunya, requestan dari suami tercintanya ya. Semoga senang mendengarnya.

0: Hai teman Pro 2, masih sama Jen ya di Santai Siang edisi request lagu favorit kamu. Dan hari ini udah rame banget ya di TikTok kita. Jen mau nyapa-nyapa penonton dulu nih. Ada Kak Firman, halo ya Kak Firman. Semangat pagi Kak. Salam sehat dari Grand City Balikpapan. Salam sehat juga ya dari Palangkaraya Kalimantan Tengah nih buat Kak Firman. Semoga tetap sehat ya. Dan ada dari siapa ini ya? Suara Pro 2 Palangkaraya mengudara sampai Bengkulu Selatan. Dari Kak Karya Yura. Aduh, jauh banget ya Kak ya. Dan teman Pro 2, banyak banget nih yang join ya. Dan nanti kita bakal request lagu dan bakal nemenin kamu terus ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.
0: Pro 2 teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan mendengarkan laporan ya terkait terjadinya kebakaran lahan di kilometer 20 Jilkriwut. Saat ini sudah padam dan sedang dilakukan pembasahan lahan. Ayu Isti Pramendari melaporkan.

0: kumpul depan dan sudah entah sampai melihat mau nengok apa ini. Sudah lihat apa?
1: Halo Kak Ayu.
0: Ya, oke. Langsung ngomong Kak ini atau kan ya antar dulu?
1: Iya boleh Kak, langsung ngomong.
0: Oke, sekarang Kak?
1: Iya Kak.
0: Oke. Ya baik, baik pendengar, saat ini saya berada di Jalan Cilik Riwut KM20 dan saat ini sedang dilakukan proses pembasahan lahan. Sebelumnya terjadi kebakaran di lahan sebelah kiri jalan dari arah kota di KM20 Cilik Riwut ini, dan saat ini sedang dilakukan pembasahan lahan agar bara api di lahan ini tidak kembali menyala dan kembali terjadi kebakaran. Dan saat ini saya bersama dengan salah satu pemilik lahan, Bapak Bataru.
2: Selamat pagi Bapak.
3: Ya, selamat pagi.
2: Bisa dijelaskan Bapak kronologinya terjadi kebakaran?
3: Ya, terima kasih. Kronologinya ini, pertama kita hari Jumat kita tidak ada lihat api ya. Hari Sabtu itu ternyata ada api di belakang. Nah, waktu hari Minggu kemarin kita lihat pantauan api tetap jalan, kita laporkan ke BPBD, kita laporkan sudah. Nah, sampai malam tadi kita kembali ke tempat kita masing-masing sekitar pukul 7:30 malam, itu api sudah kecil di belakang. Nah, tadi pagi tiba-tiba ditelepon oleh saudara dengan di kirim videonya, ternyata rumah ini sudah terbuka, terbakar gitu. Kalau lihat jamnya itu sekitar 7:30 pagi, ya.
2: Ya, pemadam atau?
3: Nah, kita langsung ke sini, sepertinya pihak pemadam juga mungkin melihat api, mungkin dari tadi seperti saya lihat juga Babinsa, Kertipmasnya juga ada, Pak Lurah juga datang, mungkin koordinasi mereka, tapi sehingga saat ini datang juga pemadaman seperti itu.
2: Ini tadi proses pemadamannya berhasil?
3: Kalau untuk pemadaman ini terserah saja, ini penanganan lalu aja, apa itu namanya, tindak lanjutnya aja, karena rumah ini semua sudah terbakar ya.
2: Untuk berapa?
3: Kalau ini saya perkirakan 5 atau 6 hektar ya yang terbakar yang depan. Kalau dari belakang itu bisa lebih puluhan kalau dari belakang. Ya. Nah, yang di depan ini ada rumah yang kita takutkan ini dari jalan ke pinggir jalan Induk ini Cilik Riwut. Ya, betul. Ya, kami ucapkan terima kasih juga kepada petugas dari TNI Kodam 12 Tahun Bungai. Ini sudah juga sedang melakukan pembasahan dan pendinginan. Juga masih ada, kita lihat juga seperti gambut-gambut ini masih mengeluarkan asap ya. Iya. Harapan saya kalau untuk penanganan kebakaran ini sebaiknya lebih diperbanyak tempat mencari sumber air, atau diperbanyak apa itu namanya, bor-bor, sumur bor, lalu alat-alat untuk seperti mesin pompa itu bisa dipermudah, baik di tingkat RT seperti itu ya, kalau bisa disiapkan berapa unit. Karena untuk penanganan kalau sudah terlanjur terbakar ini, masyarakat juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak punya alat yang lebih besar seperti alat pemadam ya.
0: Terima kasih Bapak Bataru masih waktunya. Dan itu dia pendengar, sudah kita dengarkan keterangan dari salah satu pemilik lahan yaitu Bapak Bataru yang saat ini juga masih mendampingi proses pembasahan dari lahan yang terbakar di daerah KM20 Cilik Riwut. Demikian yang bisa saya laporkan dari lapangan, kembali ke studio.
1: Terima kasih kepada rekan kita Ayu ya atas laporannya terkait kebakaran yang terjadi di kilometer 20 Cilik Riwut, Kota Palangkaraya.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen yang bakal nemenin kamu ya di santai siang hari ini, teman Pro 2. Dan ada nih dari teman kita ya, Kak Esi Welviana. Halo Kak, salam kenal dari Kupang. Wah, NTT ya, jauh banget nih. Sampai ke Kupang ya suara Jen terdengar mengudara terus. Stay safe untuk teman-teman semua di wilayah Kalimantan. Terima kasih Kak Esi atas doanya ya. Kak Esi juga sehat selalu di sana ya, dan pastinya aktivitasnya lancar untuk hari ini. Dan Kak Esi katanya mau request lagu sesi potret nih. Boleh ya Kak, kita puterin habis ini. Dan teman Pro 2 masih di santai siang edisi request lagu. Dan teman Pro 2 jangan lupa ya, kalau mau request join di live streaming kita di RRI Pro 2 Palangkaraya. Dan atau misalnya kalau mau request lewat WhatsApp juga bisa ya di 0811523924. Jadi jangan tunggu ya teman Pro 2. Dan ini dia lagu sesi potret by Enna. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Belum siang sih sebenarnya, pagi menjelang siang lah ya. Buat teman Pro 2 yang lagi di luar, lagi di jalan, atau yang lagi di rumah aja nih sambil dengerin jen siaran ya. Terima kasih udah menjadi teman setianya Pro 2 ya sampai detik ini. Karena jen seneng banget ya, teman Pro 2 itu antusias banget kalau misalnya ngedengerin kita-kita siaran atau sambil request lagu, itu paling antusias banget. Dan jen juga makasih buat teman-teman yang udah banyak banget request ya. Nanti juga bakal ngantri ya lagu-lagu lain yang udah ada di sini teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal pagi menjelang siang di hari Senin ya, biasanya teman Pro 2 itu lagi ngapain sih, atau udah istirahat duluan nih, curi start dari jam segini untuk istirahat, atau misalnya masih ngerjain tugas atau misalnya kerja gitu. Kayaknya rata-rata masih mengawali hari Senin ini dengan sibuk banget ya teman Pro 2. Jen mengucapkan semangat buat kamu semua ya teman Pro 2. Dimanapun kalian berada, tetap semangat menjalani hari-hari ini serta aktivitas kalian lancar sampai penghujung hari ini. Dan teman Pro 2 jangan lupa kenakan masker kalau misalnya teman Pro 2 di luar ruangan ya, karena masih ada tebal kabut asap nih di seputaran kota cantik Palangkaraya ya. Dan buat teman-teman Pro 2 kalau misalnya mau request boleh ya, langsung aja masuk di live streaming kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, atau misalnya di WhatsApp boleh ya di 0811523924. Jadi sebentar lagi kita bakal dengerin esensi buku ya dengan judul Sang Pemimpi. Dan tapi setelah yang satu ini.
1: Aduh, Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang tuh makin tipis.
2: Sabar Bu Sari, namanya rezeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
1: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok airan sungai begini. Apa mereka mau bantu?
2: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
1: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
2: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
3: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.
4: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
5: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah sang pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, sang pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
4: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani.

Jin nyapa buat teman-teman Pro 2 ya yang lagi dengerin Jin siaran, khusus yang hari ini dengan program Pro 2 Hitlist Playlist ya, dimana kamu bisa request-request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal siang hari ya, biasanya kalau udah persiapan istirahat nih, lunch ya, biasanya teman Pro 2 itu suka makan apa? Makanan sebatas ringan aja atau makanan berat nih? Karena mungkin kalau siang hari biasanya rata-rata ya lebih sukanya ngopi aja kebanding makan. Iya gak sih teman Pro 2? Apalagi seusia Jen gini ya, yang masih sekolah atau kuliah ya, biasanya tuh kalau siang-siang gini enaknya ngopi sambil ngemil roti, ya enggak sih? Apalagi kalau di kafe-kafe ya, kita istirahat gitu ya. Atau teman Pro 2 langsung ke tempat makan nih, tipe yang harus makan berat karena ada mungkin masalah lambung atau gak pernah sarapan, harusnya makan siang gitu ya teman Pro 2. Ya itulah, kita kan beda-beda ya teman Pro 2 ya. Dan kita balik lagi ya ke topik kita khusus santai siang hari ini dengan program Pro 2 Hitlist Playlist, di mana kamu bisa request-request lagu ya. Dan Jen sekarang masih live nih, masih standby live-nya nih, di 1 jam ke depan masih menemani teman-teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request, boleh banget di live streaming kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ataupun lewat WhatsApp, boleh ya teman Pro 2 di 0811523924. Dan jangan lupa juga ya, kalau misalnya teman Pro 2 join nih, jangan lupa tap-tap layar nih biar makin banyak dan ramai nih. Oke, jangan tunggu ya buat requestan dari kamu semua teman-teman Pro 2. Yang lagi di jalan juga mau request, boleh langsung chat aja ya. Gitu deh kira-kira. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini ada lagu Enhypen dengan judul Bloody Paradise yang bakal nemenin siang hari kamu. Check it out.

Kehidupan petani tak lepas dari rantai pasok yang panjang dan bayang-bayang tengkulak. Hal ini membuat keringat petani dan pelaku UMKM desa belum sepenuhnya berbuah kesejahteraan. Kini, sebuah langkah besar hadir nyata untuk kita semua. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Gerakan ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong yang diinisiasi dari akar rumput. Bukan sekedar simpan pinjam, ini adalah pusat multiusaha modern dari unit pengadaan sembako.

toko, apotek, logistik, hingga penyokong utama ketahanan pangan dan UMKM lokal, memperpendek jalur distribusi agar harga di tingkat petani makin adil dan kebutuhan warga semakin terjangkau. Saatnya ekonomi desa berdaulat di atas kaki sendiri. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia emas. Koperasi Merah Putih, pilar kekuatan bangsa, wujudkan kemandirian ekonomi Indonesia.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, jangan nyapa teman-teman Pro 2 nih di luar sana, yang lagi jalan, lagi di rumah, lagi nongkrong, atau udah lagi istirahat nih, udah pada lunch ya teman Pro 2. Kayaknya waktunya cepet banget jalan berjalan ya, kayak berarah, kayak ya namanya juga waktu ya. Karena ya kita sambil menikmati hari ini ya, dengan yang pasti cuaca yang masih berkabut ya. Dan jangan harap juga teman Pro 2 tetap menjaga kesehatannya ya, dikala karhutla yang masih banyak nih teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal siang hari ya teman Pro 2, biasanya pernah gak sih teman Pro 2 kalau siang-siang itu bukannya malah istirahat buat makan, tapi istirahatnya ke perpus. Biasanya nih anak-anak seperti Jen ya, atau yang suka baca, suka nongkrongnya yang positif, seperti baca buku biar nambah wawasan baru ya. Apalagi teman Pro 2 nih ya, banyak banget buku-buku atau novel atau apapun itu ya yang memang baru rilis dan sedang dibaca di halayak anak muda zaman sekarang. Kalau Jen sih suka baca buku itu pas lagi di perpus sambil nyantai, karena lebih sunyi ya. Kalau siang hari itu bawaannya gak mau ke tempat yang rame-rame, maunya ke tempat yang aman, sunyi, dan bisa menetralkan pikiran kita supaya gak jenuh dan overthinking ya biasanya teman Pro 2. Dan itulah kalau siang hari, selain kita bisa lunch atau makan ya, kita bisa nongkrong sambil baca buku di perpus ataupun di Taman Yosudarso juga nyaman banget nih teman Pro 2 ya, untuk jadi tempat spot baca gitu nih kira-kira teman Pro 2. Dan Jen masih live ya teman Pro 2 di Pro 2 RRI Palangkaraya. Bagi kamu yang mau request lagu, boleh banget nih, karena Jen bakal tunggu requestan dari teman-teman, karena waktunya sisa setengah jam lagi untuk kita ada di program Pro 2 Hitlist Playlist nih teman Pro 2. Dan buat kamu ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian ya, di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu-lagu yang pastinya bakal nemenin siang hari kamu nih teman Pro 2. Dan Jen juga mau nyapa nih teman-teman yang ada di TikTok. Ada Kak Rasa Banana. Ini lucu-lucu ya namanya. Ada Kak Deddy dan ada Kak Hiskia. Halo, Jen nyapa ya dari Studio Pro 2 Palangkaraya. Semoga dua kakak ini tetap jaga kesehatannya, dan semoga aktivitasnya hari ini lancar ya. Dan Jen bakal muterin lagu dari Grace dengan judul Not Today But Maybe Someday, tapi setelah yang satu ini.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hey, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu satu menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Dan itu dia lagu dari aku JJ ya, dengan judulnya Ceritanya Jatuh Cinta. Ini adalah requestan dari Kak Hizkia ya, nonton kita dari TikTok nih. Dan dia juga mengucapin makasih banget ya buat Kak Hizkia, buat tap-tap layarnya sama giftnya. Semoga Kak Hizkia semangat dan tetap jaga kesehatannya di hari ini, dan aktivitasnya pastinya bakal lancar ya. Dan teman produknya, kita masih di sesi produk hitlist playlist ya. Buat kamu yang mau request-request sambil ngobrol-ngobrol nih sama Jin, boleh banget nih langsung join di live streaming kita ya. Dan kamu kalau mau request lewat WhatsApp juga bisa di 0811523924. Habis ini kita bakal dengerin esensi buku dengan judul Hello Overthinking karya Muhajir Saretini yang menemani kamu siang hari ini ya. Semoga bisa menggugah hati kamu teman berdua, dan yang pastinya tetap semangatnya menjalani siang hari ini ya. Dan ini dia esensi buku dengan judul Hello Overthinking.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini.

pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit psikologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat siang. Wah, ini jam-jamnya udah mau jam keluar ya. Jam makan siang nih teman Pro 2. Dan waktu juga sebentar lagi pukul 12 ya teman Pro 2. Dan Jen bakal muterin lagu requestan dari TikTok ya. Ini ada yang request dengan username Kyung Niel ya. Kayaknya ini namanya Kak Ivy Nida ya. Dia request dari Fatin dengan judul Aku Memilih Setia ya. Ini abis ini Jen puterin ya buat kakak ya. Dan standby terus di TikTok bakal, karena bakal diputerin kok. Dan teman Pro 2, Jen mengucapin selamat siang buat teman Pro 2, selamat beraktivitas dan selamat menjalani hari-hari sebelum nanti silih berganti hari ya. Dan pasti teman Pro 2 itu harus tetap semangat menjalani hari ini, karena yang pasti hari ini pasti capek banget ya. Jangan sampai teman Pro 2 itu nanti sampai sakit. Nanti Jen sedih, gak bisa lagi nanti nemenin teman Pro 2 ya. Dan oke ya teman Pro 2, habis ini Jen bakal muterin lagunya dari Fatin dengan judul Aku Memilih Setia. Tapi setelah yang satu ini ya.
1: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.
1: Teman Pro 2, kita udah di penghujung program Pro 2 Hitlist Playlist ya, dimana requestannya udah berakhir. Dan ini lagu terakhir ya, dari 420, requestan teman-teman yang judulnya Hitam Putih ya. Tapi sebelumnya, Jen mengucapin terima kasih buat teman-teman ya yang udah standby ngedengerin kita nih teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 tetap dijaga kesehatannya dan selamat beraktivitas ya. Ini lagu terakhir ya buat kamu ya, buat kakak Ao sama nih. Semoga masih ngedengerin ya teman Pro 2, dan ini lagunya yang terakhir buat kamu ya kakak. Tapi setelah yang satu ini,

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang sama Jen ya. Dan tadi udah nih kita di program Pro 2 Hitlist Playlist ya, dimana kita tadi udah request bareng ya, sama ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Pro 2 di live TikTok kita. Dan seperti biasa ya teman Pro 2, di pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan program Muda Kreatif ya. Kita bakal ngobrol seputar bisnis-bisnis anak muda zaman sekarang, UMKM dan lain sebagainya ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kita bakal ngobrol santai aja ya. Dan yang pastinya dengan musik-musik yang pasti bakal nemenin teman Pro 2 siang hari ini ya. Kayaknya teman Pro 2 ini udah pada jalan ya keluar buat cari makan siang nih. Tetap gunakan masker ya teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan jadi habis ini muterin lagu dari Malik and the Essential dengan judul Dekat Tapi Setelah yang satu ini.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Bener juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita udah masuk di program Muda Kreatif ya, di mana kita bakal ngobrol santai soal seputar bisnis zaman sekarang, tapi lebih ke kalangan anak muda ya. Apalagi Jen ngelihat banget nih, apalagi di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya udah banyak banget usahawan muda ya. Ada yang umurnya masih 16, ada yang 19, dan ada yang seusia Jen juga itu udah punya usaha besar nih teman Pro 2. Dan memang sih salut ya untuk anak Gen Z zaman sekarang itu punya pemikiran dan punya inovasi yang kreatif banget ya, apalagi di gempuran era digital ini teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal usaha ya, atau misalnya industri kreatif gitu ya, kalau ngomongin soal gaya hidup Gen Z zaman sekarang nih teman Pro 2, ada nih salah satu tren yang makin keren dan bukan sekadar ikutan atau FOMO ya, yaitu adalah sustainable living alias gaya hidup ramah lingkungan. Dulu kalau misalnya ngomongin lingkungan pasti kerasa berat banget gak sih teman Pro 2 bahas tentang lingkungan gitu kan. Tapi kalau misalnya di tangan anak muda zaman sekarang ya, aksi menjaga bumi itu justru jadi super kreatif. Ya kan teman Pro 2. Coba deh lihat yang paling sering kita kunjungi, contohnya seperti thrifting. Thrifting itu banyak loh, apalagi di wilayah Palangkaraya ini sudah banyak sekali toko-toko thrifting ya. Salah satunya Jen itu sering banget ke thriftingnya, ada di Jalan Galaksi sama yang di dekat UPR nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2 udah tahu aja ya apa sih thrift yang daerah-daerah situ banyak sih. Tapi ya apalagi cewek-cewek tahu aja lah ya teman Pro 2 ya. Enggak bisa di satu tempat aja. Ada tempat-tempat lain yang harus dikunjungi. Kalau enggak puas di satu tempat, ke tempat lainnya, itu dia ya teman Pro 2. Dan kalau ngomongin sekarang ya, beli pakaian bekas berkualitas atau vintage itu bukan soal menghemat uang kantong apa uang jajan harian ya teman Pro 2, tapi bentuk protes tapi secara positif kita terhadap industri fashion yang menghasilkan banyak limbah. Baju lama disulap ya jadi gaya-gaya baru yang benar-benar hits banget gitu ya, model-modelnya gitu teman Pro 2. Ada yang dijahit ulang, dipotong, atau ditumpuk jadi outfit OTD yang unik banget. Kalau kalian lihat ya, zaman sekarang seperti pakaian culture-culture gitu ya, kalau misalnya teman-teman ngeliat di TikTok gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal thrifting, gak thrifting juga nih teman Pro 2. Banyak apa ya, kayak usaha-usaha lain juga nih teman Pro 2. Contohnya ya, yang paling simple di kehidupan kita selain baju atau pakaian itu ada dari membawa tumbler estetik. Biasanya ya di toko-toko pernak-pernik juga ada nih teman Pro 2. Di sekitaran Jalan Mangkurambang ya, itu ada toko lucu banget. Apalagi ya ciwi-ciwi kayak Jen ini kalau ngelihat hal-hal lucu ya, itu pasti langsung enggak pakai lama ambil aja, comot aja gitu. Urusan mahal atau ada uang belakangan. Kadang mikirnya gitu ya teman Pro 2. Dan memang sih kalau ngeliatin toko pernak-pernik lucu-lucu gitu memang udah banyak ya. Apalagi Jen juga punya temen ya yang memang usahawan muda, yang kemarin pernah Jen undang, dia itu ngejual aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, strap HP, itu dibuat sendiri gitu lah teman Pro 2. Dan memang ramah lingkungan juga sih teman Pro 2 ya, apalagi kalau buat sendiri atau handmade itu kadang kita apresiasi sama mereka-mereka yang udah usaha sampai detik ini. Apalagi kalau ngomongin soal tumbler ya, tumbler zaman sekarang itu kita harus punya yang Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu itu beda-beda. Dari situ kita bisa meminimalisir ya tentang cycling tadi gitu. Gak hanya baju juga ya. Tapi kalau ngomongin soal baju, pernah gak sih teman Pro 2 beli baju thrift itu banyak, sampai beli 5-10 karena harganya cuci gudang gitu ya teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrol lagi ya di seputar muda kreatif, yang pastinya usaha-usaha apa sih yang paling
bisa dijadikan inspirasi atau ide baru gitu ya, buat teman-teman Produa yang ingin memulai dari awal atau ingin merintis. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap sama Jen di program Muda Kreatif yang bakal nemenin kamu di waktu yang akan datang. Jen mau masang lagu dari Bayu Risa with Patricia dengan judul Dan Ku Berlalu. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di obrolan muda kreatif ya sama Jen yang nemenin santai siang kamu nih di siang hari ini. Kita bakal lanjut ya tentang apa aja sih ide-ide atau bisnis-bisnis ya yang bisa kita mulai. Apalagi kalau Gen Z zaman sekarang itu pasti milih bisnis awal itu yang mudah dulu, kayak waktunya bisa fleksibel atau berbasis digital ya, karena kita juga udah di era digital ya, pastinya kita harus gunakan sosial media gitu ya. Ada nih beberapa ide bisnis kekinian yang sangat diminati apalagi dari anak muda ya, kayak kita-kita ini teman Pro 2. Yang pertama itu bisa dengan jasa ngedit atau jasa digital lainnya ya, bisa seperti ngedit konten di TikTok, bikin video, abis itu ngedit foto-foto, itu bisa dimulai dari yang apa ya, kalau misalnya di anak muda itu udah makanan hari-harinya lah ya, karena itu juga gak terlalu membutuhkan modal yang besar gitu. Paling ya kecanggihan kita untuk mengedit, kayak keterampilan kita mengedit itu bisa dimaksimalkan gitu ya teman Pro 2. Dan yang pasti target pasarnya itu ya UMKM atau brand lokal kita ya, yang pastinya butuh video TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu teman Pro 2. Dan yang pasti selanjutnya itu selain ada jasa ngedit ya, yang pasti ada bukan jasa lagi fashion teman Pro 2, yang tadi Jen udah sampaikan di awal, seperti thrift atau misalnya jual pernak-pernik, handmade, ngerajut, banyak banget ya. Fashion itu gak satu aja, fashion itu bisa banyak jenisnya nih teman Pro 2. Apalagi biasanya ciwi-ciwi ya, laki-laki juga gak kalah menarik juga ya, dari segi baju, jaket, sepatu ya, kayaknya laki-laki itu banyak kan sepatu ya. Dan Jen juga lihat di Kalimantan Tengah itu juga ada yang jual thrift sepatu teman Pro 2. Pas banget di belakang rumah Jen itu toko thrift ya teman Pro 2. Jadi kalau Jen mau ngelihat thrift atau kemanapun itu gak usah jauh-jauh, tinggal jalan aja karena di belakang rumah, pas banget. Selain fashion juga ya teman Pro 2, yang pastinya ada F&B ya, food and beverage. Itu biasanya kopi, jual kopi atau bisa di mana aja gitu. Soalnya di sini tuh udah banyak banget ya kopi yang Starling, Starbucks keliling. Yang kopi keliling itu, dan ada juga yang kopi gerobakan ya. Temen Jen juga ada yang jual kopi gerobakan gitu di malam hari. Contohnya Ruspan ya. Ruspan itu ngejalanin bisnis itu teman Pro 2 sebagai wakilnya lah biasanya. Apa sih, kan ada founder, ada CEO-nya ya atau apalah itu namanya ya teman Pro 2. Di situ juga dia mengemban usaha kopi teman Pro 2. Selain kopi juga ada minuman yang lainnya, kayak sparkling water, minuman bersoda dan lain sebagainya. Itu bisa dimulai dari hal seperti itu ya teman Pro 2. Mungkin di Kota Palangkaraya ini udah banyak ya, tapi mungkin kita bisa kreasikan lagi ya, dengan ada topping tambahan mungkin ya, atau ada tambahan sirup dan lain sebagainya. Dan biasanya anak muda pasti nyari itu ya di sore hari menuju malam atau tengah malam, buat nongkrong bareng ya, menemani hari-harinya dengan kopi teman Pro 2. Dan yang selanjutnya itu ada dengan menjadi konten kreator. Itu menjadi salah satu hal yang bisa kita lakukan ya teman Pro 2. Apalagi sekarang itu udah banyak banget konten kreator, mau di TikTok ataupun di Instagram, itu udah buat-buat video kayak bagaimana tentang hari ini, bikin vlog, terus habis itu review makanan, review outfitnya dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya, dan itu kadang bisa bikin apa ya namanya, aku lupa. Oh, branding kita itu makin tinggi. Dari hal yang membuat video itu, kita juga bisa menjadi lebih dikenal banyak orang ya dengan membuat video. Soalnya Jen juga punya teman-teman angkatan dulu ya pas kuliah itu udah jadi konten kreator Kalimantan Tengah. Kayaknya udah pada tahu aja siapa ya yang sering lewat di beranda kalian kalau lagi live teman Pro 2. Dan itu dia ya teman Pro 2, 4 ide atau kategori untuk bisa kamu memulai bisnis kamu tanpa modal yang lumayan besar ya. Bisa dari modal yang kecil aja tuh bisa teman Pro 2. Tadi ada jasa ngedit, terus habis itu jadi konten kreator, review barang atau review makanan, review hari ini jadi vlogger juga bisa. Terus habis itu F&B kekinian seperti tadi jual kopi, minuman dan lain sebagainya. Dan yang keempat tadi Jen bilang ada fashion ya. Itu bisa dari thrift, habis itu jual pernak-pernik, handmade, rajutan dan lain sebagainya. Apakah dari keempat itu teman Pro 2 punya basic skillnya nih, bisa diasah ya, jangan malas teman Pro 2, karena kita harus menunjukkan sisi kelayakan kita supaya bisa hidup di gemparan era digital. Dan itu ya teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di Mudah Kreatif siang hari ini. Di sini Jen bakal masang lagu dari Keijo dengan judul Gelora Asma. Tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, mantap. Sungai Kahayan lagi surut, timbul pantai palsu. Ayo mandi, mumpung airnya dangkal.
2: Saat kemarau tiba dan debit air sungai menyusut, muncul fenomena pasir timbul atau yang sering kita sebut pantai palsu. Namun ingat, pantai palsu ini menyimpan bahaya nyata. Perubahan kedalaman dasar sungai yang mendadak, pusaran arus bawah yang kencang, serta potongan kayu dan benda tajam tersembunyi telah berulang kali memicu insiden orang tenggelam. Jangan terkecoh oleh dangkalnya permukaan. Prioritaskan keselamatan. Hindari berenang di area gosong, pasir tanpa pengawasan dan perlengkapan keamanan.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Jangan nyapa teman-teman lagi ya. Kayaknya udah pada makan siang dan udah pada sehat kembali, sehat semangat kembali ya teman Pro 2. Iya dong pasti. Jangan sampai lupa makan ya teman Pro 2. Kalau kita lupa makan bisa bahaya banget buat lambung kita, bisa naik asam lambung ya. Buat kamu yang ada penyakit lambung atau GERD gitu. Tuh ya teman Pro 2. Kita kembali ke obrolan muda kreatif nih teman Pro 2. Tadi Jen udah kasih ide-ide ya bagaimana cara memulai usaha atau bisnis dari kecil, merintis ya teman Pro 2. Kadang memang banyak sih yang harus dipersiapkan dari segi finansial yang pasti, abis itu ilmu ya. Kadang kita kalau ingin berjualan tuh perlu ilmu yang lebih lagi gitu. Soalnya kan di dunia marketing atau sejenisnya itu ya, pasti kita perlu banget yang namanya belajar lagi. Jangan sampai kita mau ketipu sama orang lain gitu. Tipu maksudnya ketipu soal harga atau sejenisnya lah ya teman Bro 2. Gitu deh kira-kira. Dan kalau misalnya kamu mau memulai bisnis dengan cara menjadi freelance atau jadi apa ya, reviewer produk gitu, it's okay. Karena kan memang dari hal kecil itu lama-lama bisa menjadi bukit ya, bisa jadi besar namanya gitu deh. Jadi memang kita harus ada yang namanya selain branding diri adalah berani untuk berbicara di depan banyak orang. Apalagi kalau misalnya di dunia maya ya, harus kita berani ngomong di depan HP kita gitu. Supaya gimana sih caranya mendatangkan customer ke toko kita gitu ya kira-kira teman Pro 2. Dan untuk menutup obrolan muda kreatif pada siang hari ini ya, Jen mau ngasih tahu nih bahwasanya peluang bisnis di era sekarang itu bukan cuma soal seberapa besar modal yang kita punya, betul sekali, tapi seberapa jeli kita melihat masalah dan mengubahnya jadi solusi yang estetik dan berdampak untuk kedepannya. Jangan tunggu modal sempurna untuk mulai. Mulai dari apa yang kamu suka, mulai dari hobi, kebiasaan, dan manfaatkan digital, alat digital yang ada. Dan yang pastinya jangan lupa untuk konsisten, itu adalah kunci utamanya juga. Inovasi terbaik seringkali lahir dari ide yang paling sederhana dan berani langsung dieksekusi gitu teman Pro 2 ya. Itu tadi closing dari Jen untuk program muda kreatif kita pada siang hari ini ya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti di pukul 1 sampai di pukul 2 siang nanti ya, kita bakal hadirkan informasi olahraga ya buat teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal masang lagu dari James Avevo dengan judul James Arthur A Year Ago. Tapi setelah yang satu ini,

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita udah masuk ke informasi olahraga ya. Yang pastinya Jen bakal ngasih tahu nih info-info olahraga yang update apa aja untuk hari ini ya, teman Pro 2. Dan ini Jen udah ada infonya nih di bawah. Persita menang dramatis 3-2 atas Java United FC gitu ya. Persita Tangerang sukses menang dramatis 3-2 saat menjamu Java United pada pekan kedua Liga Super Indonesia 2026-2027 di Banten International Stadium pada hari Minggu kemarin ya. Gol penentu dicetak oleh Alexa Andrić di masa injury time. Alexandre Romalinggom membawa Persita unggul pada menit ke-15, namun David Da Silva membalikkan keadaan menjadi 1-2 melalui penalti dan sundulan pada menit ke-30 dan menit ke-37. Raico Rodriguez menyamakan kedua

0: poin lisensi di awal musim. Dan itu dia informasi olahraga yang pertama ya yang bisa Jen sampaikan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di informasi olahraga selanjutnya. Dan habis ini Jen muterin lagu Anet dengan judul Memar, tapi setelah yang satu ini.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati, tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya di informasi olahraga. Dan informasi olahraga selanjutnya datang dari olahraga MotoGP, di mana pengakuan Veda Ega pekan yang sulit di Moto Trisan Marino ya, teman Pro 2. Pembalap asal Indonesia Veda Ega Pratama mengakui dirinya mengalami kesulitan saat berlaga di Moto Trisan Marino pekan ini. Veda Ega tidak mampu meraih poin di Moto Trisan Marino karena Veda Ega hanya finish di posisi 18 ya, teman Pro 2. Jadi memang katanya dia itu merupakan balapan yang lumayan sulit katanya. Dan Veda Ega serta Honda Tim Asia sudah berusaha keras untuk melakukan sejumlah perbaikan jelang balapan ya. Namun upaya itu tidak berbuah poin. Meski demikian, Veda Ega menganggap performa motor terlihat lebih baik dibanding sesi sebelumnya. Terlepas dari itu juga, Veda menyatakan bahwa bukan hanya performa motor yang harus ditingkatkan. Ia juga mengevaluasi dirinya sendiri ya, teman Pro 2. Dan dia akan mengupayakan yang terbaik untuk pertandingan yang akan datang di waktu yang akan datang ya, teman Pro 2. Yang itu dia informasi olahraga ketiga dari MotoGP ya, di mana pembalap asal Indonesia ini tidak puas dengan hasilnya karena hanya bisa sampai di posisi ke-18. Oke teman Pro 2, itu info kedua yang bisa Jen sampaikan ya untuk di program informasi olahraga. Dan jangan kemana-mana karena abis ini masih ada lagi info-info olahraga yang bakal Jen sampaikan di program ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Sal Priyadi dengan judul Gala Bunga Matahari. Check it out.

0: Gawat, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Awalnya, Kapten Teddy ingin pulang kampung untuk menemui istrinya, ditemani oleh sahabatnya Kevin. Namun saat melewati hutan di malam hari, keduanya justru tersesat dan konon terjebak di dunia orang bunian. Kira-kira apakah yang Kapten Teddy dan rekannya Kevin bisa selamat? Buat kamu yang penasaran, saksikanlah kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 di bioskop kesayangan kalian. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, bisa mengikuti special screening Urang Bunian di kota kamu ya pada tanggal 12 September 2026 ya. Tiket bisa kamu amankan dari sekarang ya.
1: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi. Bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di program informasi olahraga ya, sama Jen yang akan nemenin kamu nih di waktu setengah jam lagi nih teman Pro 2. Dan informasi olahraga selanjutnya bakal datang dari sepak bola, di mana Enzo Maresca percaya timnya bisa menang hadapi United meski hanya dengan 10 pemain. Manajer tim Manchester City, Enzo Maresca, mengakui kartu merah mempersulit pertandingan bagi timnya dalam laga menghadapi Manchester United. Akan tetapi hal ini turut mempersulit Manchester United dalam laga derby ke-199 antara kedua tim. Manchester City merebut kemenangan 1-0 atas Manchester United dalam lanjutan Liga Inggris 2026-2027 dengan hanya 10 pemain. Phil Foden dikeluarkan dari lapangan pada menit ke-23 di Old Trafford menyusul insiden keributan dengan Bruno Fernandes. Sempat memang dianggap kontroversial, tapi Erling Haaland berhasil mencetak gol pada menit ke-60 dengan memanfaatkan umpan dari Josko Gvardiol. Sementara United meski unggul jumlah pemain jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal. Maresca yang memahami pola permainan United berhasil meyakinkan para pemainnya di ruang ganti saat jeda bahwa kemenangan bisa diraih. Ia memotivasi para pemain untuk terus percaya bahwa Manchester City dapat merebut kemenangan ini. Atas kemenangan ini juga Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim Liga Inggris 2026-2027. City kini merebut 4 kemenangan dari 4 pertandingan dan hanya beda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara itu, Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dan mereka saat ini memfokuskan diri untuk menghadapi rival mereka Brighton di Piala EFL pada hari Kamis 17 September mendatang. Dan itu dia ya informasi olahraga yang ketiga yang bisa Jen sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagunya dari Samuel Cipta dengan judul Aku, Kamu, dan Semesta. Tapi setelah yang satu ini.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen di info olahraga ya. Dan info olahraga terakhir Jen mau sampaikan ya, bahwa tim bulu tangkis Indonesia atau PBSI tiba di Tokyo jelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan dipastikan semua kelengkapan pemusatan latihan lengkap pasti bisa ya mereka ini. Mereka sedang menjalani pemusatan latihan dulu nih teman berdua. Tim bulu tangkis Indonesia yang akan berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini telah tiba di Tokyo ya di hari Minggu tanggal 13 kemarin untuk menjalani latihan. Dan latihan itu akan berlangsung kurang lebih 3 hari ya, mulai hari Senin yaitu hari ini sampai lusa di hari Rabu mendatang. Kabid Binpres Pelatnas yang juga sebagai head coach di Asian Games, Eng Hian, mengatakan seluruh fasilitas untuk pemusatan latihan sudah lengkap dan memadai. Dan Yong Han sendiri menambahkan bahwa selain sparring partner yang dibawa dari Jakarta, akan ada juga latihan bersama dengan atlet-atlet Jepang. Wow, kapan lagi ya bisa latihan sama atlet-atlet Jepang lainnya. Dan cabang bulu tangkis Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini bergulir pada tanggal 20 hingga 24 September untuk nomor beregu putra dan putri, lalu 25 hingga 29 September untuk nomor perorangan. Wow, ini kalau udah sampai Jepang sih keren banget ya. Kita harus dukung tim bulu tangkis Indonesia ya, supaya bisa menang nanti di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan teman Pro 2, itu dia untuk info olahraga terakhir yang bisa Jen sampaikan di program info olahraga ya. Dan tenang aja, habis ini juga setelah info olahraga bakal Jen hadirkan juga ya info hiburan dari pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana nih teman Pro 2, karena habis ini bakal ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu Fabio Acer dengan judul Setia Menunggumu. Tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2020 sampai sekarang kita udah di informasi hiburan aja nih. Dan untuk hiburan pertama, info hiburan pertama ya, datang dari kancah internasional yang pastinya K-pop ya, dimana album penuh kedua Riz dijadwalkan rilis musim semi 2027. Siapa sih yang gak kenal ya K-pop idol namanya Riz nih, yang bakal jadwalkan rilis lagi album kedua mereka di 2027 mendatang ya teman bro. Dua grup ini juga mengumumkan rencana mereka untuk dua kali mengadakan acara kemunculan kembali atau comeback ya, saat acara temu penggemar atau fan meeting selama 2 hari di Inspire Arena Incheon, Korea Selatan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin teman bro dua ya. Dan yang pastinya ya kita bakal menunggu nih apa yang baru atau apa nih konsep albumnya, lagu barunya, koreografinya yang baru ya. Kalau ngomongin soal idol atau grup idol yang lainnya ya, Jen tuh bingung ya kenapa di akhir-akhir tahun ini banyak banget info mereka akan comeback. Dari bulan kalau gak salah udah ramai itu comeback di bulan, kalau gak salah ingat ya, correct me if I wrong teman pro 2, di bulan Juli ya kalau gak salah ingat gitu. Dari Enhypen, abis itu Big Bang, BTS, siapa lagi sih, bentar ingat-ingat, Blackpink ya, ada dari yang solonya seperti Jennie, terus Lisa, abis itu banyak lagi deh yang lainnya ya teman pro 2. Dan kayaknya antusias fansnya juga sangat mengembar banget ya untuk idol mereka itu merilis album serta lagu-lagu baru yang pastinya tidak kalah menarik dan tidak kalah dengan yang lainnya juga ya, pasti punya inspirasi atau ide-ide yang baru. Dan gitu teman pro 2, banyak banget ya, apalagi di Indo, apalagi di GBK itu bakal ada kalau gak salah ada konser di tahun depan ya, awal 2027 itu di bulan Januari kalau gak salah ada Enhypen, di bulan Februari ada Big Bang. Wow. Dan kalau ngomongin soal Big Bang, siapa sih yang gak mau beli tiketnya, pasti pada war tiket semua nih teman pro 2. Ada yang udah siap-siap war, udah ada budget, ada yang masih ngumpulin. Tetap semangat teman pro 2 yang lagi ngumpulin tiket ya, apalagi untuk menonton K-pop idol favoritnya niche. Dan oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman pro 2, yang pastinya di info hiburan yang bakal nemenin teman-teman pro 2 di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal masang lagu dari Fizz dengan judul Nina. Check it out.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu, dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius bu, memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah bener tuh, bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun branding.

0: 94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 aja nyapa nih teman Pro 2. Udah mau sore aja ya, siang menuju sore. Gimana hari kalian hari ini ya? Apakah baik-baik aja, lancar, atau ngikut aja deh, ngikut alir sampai nanti malam gitu-gitu aja? Jangan ya. Karena kita kalau ingin melakukan sesuatu aktivitas yang membangun atau positif itu memang harus ada niat dulu teman Pro 2, harus semangat. Jangan bawaannya lemah, letih, lesu. Emang sih anak Gen Z zaman sekarang kalau udah soal melakukan aktivitas ya, atau memulai hal-hal baru gitu, kadang kayak lemas duluan, lemah, letih, lesu ya. Jangan ya teman Pro 2, kadang kita harus ada niat dalam hati gitu. Jadi kita lanjut lagi nih teman Pro 2 di info hiburan selanjutnya ya, dimana ini baru banget nih, hot-hot terbaru, karena dari film ya, industri film Possible Love, Lee Chang Dong menang Grand Jury Prize Venice 2026. Wow. Lee Chang Dong berhasil memboyong penghargaan Grand Jury Prize dalam Venice International Film Festival 2026 lewat karya terbarunya yaitu Possible Love pada Sabtu kemarin ya. Piala tersebut merupakan penghargaan tertinggi kedua di Venice ke-83 setelah trofi Golden Lion diraih oleh film Woman Unknown karya Mei El Tauke. Dan kemenangan itu membuat Possible Love menjadi piala pertama Grand Jury Prize bagi Korea Selatan. Capaian tersebut juga menandai kembalinya Lee Chang Dong ke panggung Venice setelah 24 tahun lalu menyabet gelar sutradara terbaik lewat Oasis di tahun 2002. Sekaligus jadi film panjang perdananya 8 tahun terakhir sejak Burning di tahun 2018. Dibintangi jajaran aktor papan atas seperti John Donyun, Sul Kung Yu, Choi Young Jong, dan Zo In Sung, Possible Love menyoroti dinamika dua pasangan suami istri dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Cerita berfokus pada benturan hubungan yang merenggang di tengah tekanan finansial serta perubahan sosial yang ekstrim. Dalam sesi pidato dan konferensi persnya juga, Lee Chang Dong mengakui ide film cerita tersebut terinspirasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK ya, massal di sebuah konglomerat Korea Selatan di belasan tahun yang lalu. Pengalaman menyaksikan dampak sosial tersebut sempat membuatnya ragu untuk mengangkat penderitaan nyata ke dalam layar lebar. Dan pada akhirnya dia bisa ya teman Pro 2 membuat film tersebut jadi trending dan menang penghargaan juga nih teman Pro 2. Dan Possible Love tayang itu di 6 November yang akan datang nih teman Pro 2. Gitu kira-kira ya untuk info hiburan kita yang kedua. Dan teman Pro 2 jangan khawatir, Jen bakal masih nemenin teman Pro 2 ya di beberapa waktu yang akan datang ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal masang lagu Olski dengan judul Satu Persatu, tapi setelah yang satu ini.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa pondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita loh. Yaps, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin gak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi, kita gak cuma bergantung pada satu jenis pangan aja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan gak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini, makin produktif bareng kita.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jenny, teman Pro 2 yang nemenin kamu ya di informasi hiburan pada siang hari ini nih. Dan teman Pro 2, gimana nih kabar atau apa sih yang lagi kalian lakukan biasanya di siang-siang atau menuju sore ini? Apakah teman Pro 2 lagi tidur siang menikmati indahnya langit-langit kamar serta selimut ya? Kalau ngomongin soal tidur siang ya, Jen tuh udah nggak pernah tidur siang ya, udah jarang tidur siang nih teman Pro 2. Jadi kayak udah lupa rasanya tidur siang tuh seperti apa. Biasanya tidur malam atau tidur tengah malam ya. Pernah nggak tidur juga gara-gara ada insomnia ya namanya ya, karena ya itulah namanya, ada sedikit agak gangguan dikit lah ya. Tapi it's okay, itu tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan aktivitas di tiap-tiap harinya. Dan untuk informasi hiburan selanjutnya ya, ini datang dari informasi musik update hiburan ya, dimana Sienna Spiro bawa My House Tour ke Jakarta nih. Sienna Spiro akan bakal membawa My House Tour ke Jakarta untuk tampil sebagai headliner di Bengkel Space Jakarta pada 12 Januari 2027 mendatang. Konser tersebut dipromotori oleh Ismail Live yang juga penyelenggara We The Fest di WIP hingga sejumlah pertunjukan internasional lainnya. Kehadiran Sienna Spiro di Jakarta juga seiring berjalannya suara kontralto yang khasnya, yang kaya dan lirik-lirik penuh emosi ya. Dan sebenarnya dia udah memulai karirnya dari 2024 dengan single debut Need Me, disusul dengan Maybe yang menjadi lagu pertamanya yang masuk UK Singles Chart nih teman Pro 2. Dan okay, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 di informasi hiburan pastinya. Dan jangan kemana-mana, di sini Jen bakal muterin lagu dari Dia dan Indahku dengan judul Malu-Malu. Check it out.

0: enak juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita udah di akhir program info hiburan untuk hari ini ya teman Pro 2. Dan Jen ada info terbaru lagi nih. Siapa sih yang sebelumnya suka atau sampai sekarang itu suka banget baca webtoon ya, di mana situ ada komik-komik buatan komik dari Indonesia, dari luar dan lain sebagainya ya. Dan teman Pro 2 tahu enggak sih Gravity Falls yang kita tahu itu adalah kartun yang zaman SD kita tonton itu bakal hadir di webtoon teman Pro 2 ya. Dan Disney mengumumkan Gravity Falls akan hadir di webtoon pada 2027 mendatang. Komik ini juga akan menghadirkan 4 cerita dengan Dipper, Mabel, Stanford dan karakter lainnya. 4 karakter itu merupakan karakter utamanya ya. Kalau misalnya teman Pro 2 itu dulu ngikutin dari awal sampai tamat. Dan Gravity Falls Lost Legends tersebut bukan tentang Gravity Falls tentang season 3, tapi kelanjutan dunia ceritanya di dalam format komik ya teman Bro 2. Dan memang katanya Gravity Falls itu berakhir di 2016 dan akan dibuat komiknya lagi di 2027 mendatang. Siapa yang gak sabar nih ya teman Bro 2? Karena siapa sih yang gak tahu tentang kartun legendaris Gravity Falls ya. Dan teman Pro 2 itu dia ya info hiburan terakhir yang bisa Jen sampaikan. Karena habis ini kalian bakal ditemenin sama rekan Jen yaitu Kak Amala ya, yang akan menemani kamu semua di sore ceria. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini ada musik-musik yang bakal nemenin kamu, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari genus serangga baru di Australia yang diberi nama Swifty Velus sebagai penghormatan kepada Taylor Swift, penyanyi Amerika Serikat yang terkenal. Genus Swifty Velus mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan yang hidup dan berasosiasi dengan pohon seok. Penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Insect Systematic and Evolution pada 9 September tahun ini sebagai bagian dari penelitian yang menemukan 12 spesies serangga baru. Namun berdua kita beralih ke Nona yang baru aja merilis musik video hampir 15 menit speaker Vicar The Long Song menjelang album debut Iceland Girl ini. MV memadukan unsur budaya Indonesia mulai dari bunyi ceng-ceng, gamelan hingga klakson minibus. Kita beralih ke info Pro 2 terakhir datang dari Mekenyu yang akan menjadi main guest Indonesia Comic Con 2026 pada 4 Oktober mendatang di G-Expo Kemayoran. Kedatangan ini menjadi kunjungan pertama Mekenyu ke Indonesia. Aktor Jepang ini juga dikenal lewat perannya sebagai Roro Noah Joro di One Piece Live Action. Demikian info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: sama insight baru.
1: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
0: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
1: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
0: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

Baik Bro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Amala di Sore Ceria. Tahun Bro 2 lagi rame banget. Kemarin tuh ada penggunaan tren back to tahun 80-an, dimana banyak dari kamu mungkin salah satunya ya yang mengedit foto ala-ala vibes tahun 80-an. Nah ternyata teman Bro 2, yang FOMO itu tuh secara global atau dunia internasional yang ikut-ikutan tren tersebut ada 3,1 miliar pengguna ya. Dan satu pengguna atau satu account itu kan biasanya beberapa kali percobaan ya, mulai dari edit fotonya waktu zaman sekolah, edit fotonya waktu zaman masa kini. Jadi bayangkan betapa banyaknya foto yang digunakan. Dan ternyata teman Pro 2, AI sendiri itu menghabiskan air minum bersih buat kita. Bayangkan nih teman Pro 2. Jadi penggunaan kecerdasan AI itu meningkat pesat, tapi teknologi ini memerlukan banyak air untuk pendinginan dan pembangkitan listrik. Pada saat yang sama, menurut PBB, bahkan setengah populasi dunia itu sudah mengalami kelangkaan air dan perubahan iklim. Permintaan penggunaan AI yang melonjak itu diperkirakan bakal meningkatkan kelangkaan tersebut, teman Pro 2. Jadi mungkin buat kamu yang ngerasa dipermudah hidupnya selama ini sama AI, perlu diperhatikan kalau misalkan kecanggihan buatan, kecerdasan buatan ini tuh ternyata banyak merugikan, terutama dalam pemasokan air yang bersih, teman Pro 2. Jadi analoginya, saat kita menggunakan AI, semua data akan diproses kerak-kerak server komputer. Nah, server yang dialiri listrik ini terus-menerus akan menjadi panas, sehingga butuh air dalam jumlah yang besar banget untuk mendinginkannya. Metodenya bervariasi, beberapa di antara metode itu ada yang menguapkan air ke atmosfer hingga 80%. Terus ada juga yang menurut para ahli perusahaan biasanya lebih suka menggunakan air bersih dan tawar seperti air yang diminum, karena mengurangi resiko pertumbuhan bakteri, penyumbatan dan juga korosi. Namun perusahaan lainnya mencoba lebih banyak memakai air non minum seperti air laut atau air limbah industri. Nah, penggunaan air untuk AI ini juga meningkat drastis sejak tahun 2020. Jumlahnya juga diprediksi bakal meningkat berkali-kali lipat 10 tahun mendatang, teman Pro 2. Dan studi akademisi kalau dari Amerika Serikat menemukan bahwa setiap respon dari model GPT yang jenis ketiga milik OpenAI itu menghabiskan 2-10 sendok teh air per responnya. Jadi kalau misalkan gak penting-penting amat, please banget teman Pro 2 jangan gunakan AI ya, kecuali memang lagi perlu aja gitu. Itu pun alangkah lebih baiknya ya diminimalisir. Tetap kita harus mengandalkan kemampuan kecerdasan diri kita sendiri, eksplorasi sendiri gitu. Aku setuju sama pendapat Mbak Najwa Shihab sih dalam salah satu workshopnya terbaru. Kalau dia tuh bilang, apa sih bedanya kita sama manusia? Manusia tuh bisa digantikan, enggak ya. Justru AI itu kan serba instan, dan AI itu dia hasilnya mungkin bisa secerdas yang dibuat sama manusia, tapi AI itu kan juga buatan manusia ya. Dan bedanya adalah manusia tuh have the feelings, perasaan, di mana kalau misalkan AI itu cuma bisa menghasilkan aja, tapi dia nggak punya perasaan. Sedangkan manusia tuh punya, dan kita semua sampai punya perasaan dan mengerti perasaan itu tuh perlu waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Itu menurut aku kalimatnya keren banget sih. Jadi nggak ada salahnya mungkin kalau teman Pro 2 di era orang zaman apa-apa pakai AI, kita bisa beralih sendiri ke cara tradisional, tapi tetap tidak meninggalkan teknologi itu sendiri. Cuman jangan terlalu ketergantungan, karena dampaknya buat bumi ternyata seberbahaya itu, teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pipiku bau busuk.
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang, karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

Alright bro, dua teman yang terbaik kamu masih bareng sama Amala di informasi terup to date sore ceria kali ini. Teman bro dua, kira-kira kamu bisa membedakan gak sih mana wajah manusia sungguhan sama wajah ciptaan AI? Karena ya ternyata nih teman bro dua, kalau kita perhatikan gitu ya, semuanya tuh tampak normal ketika seorang pegawai di Hong Kong bergabung dengan rekan-rekannya dalam panggilan video buat ngebahas tentang akuisisi rahasia di tahun 2024. Jadi memang peradaban di sana tuh lebih maju ya teman pro 2 dibandingkan tempat kita sekarang. Nah, baru setelah mengirimkan pembayaran sebesar 25 juta US dollar atau setara dengan 450,7 miliar, pegawai itu menyadari kalau misalkan dirinya tuh lagi tertipu. Karena setiap orang yang ikut dalam panggilan itu, termasuk kepala bagian keuangan, ternyata adalah deepfake yang dihasilkan oleh AI atau bukan manusia sungguhan. Jadi wajah yang diciptakan AI itu semakin sulit dibedakan dari wajah manusia asli. Nah, di Amerika Serikat sendiri teman pro 2, kerugian akibat penipuan yang menggunakan AI diproyeksikan akan mencapai sebanyak 40 miliar US dollar pada tahun depan 2027. Dan kalau dari laporan tahun 2024 nih ya, dari perusahaan konsultan Deloitte, itulah salah satu alasan mengapa Profesor Amy Dowell, seorang psikolog di Universitas Nasional Australia, ingin mengetahui apakah kita semua tuh dapat dilatih untuk mengenali wajah yang diciptakan oleh AI, atau jangan-jangan kita tuh masih bingung gitu membedakan mana manusia atau wajah sungguhan, mana wajah ciptaan AI. Kalau aku sih bisa sih sebenarnya ya teman pro 2, cuman mungkin kecanggihan yang digunakan sama di Hong Kong itu kayaknya lebih level premium deh, makanya sampai gak dikenali dan sampai bisa menipu orang lain. Kalau di Indonesia kan penipuan paling cuman by phone doang, pura-pura jadi tetangga, pura-pura jadi polisi, pura-pura jadi orang yang menemukan keluarga kita. Kalau di sana next level lagi ternyata tingkat penipuannya dan lebih seram teman pro 2.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Dan yang terakhir, lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

ya perlu dua teman terbaik kamu. Masih bareng sama Amala ini teman perlu dua. Baru aja ada informasi ter up to date, Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada hari Senin 14 September sebagai pengganti sang kepala negara menunjuk Suhasil Najara sebagai Bendahara Negara. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 97P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Dan Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu pada era Presiden Joko Widodo, dan posisi yang sama masih diduduki pada Kabinet Prabowo Gibran Raka Buming Raka sejak Oktober 2024 lalu, teman Pro 2. Informasi selengkapnya dilansir dari CNN Indonesia. Dan jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 16 kita bakal ada obrolan musikpreneur bareng sama peserta audisi Bintang Radio RRI Palangkaraya tahun 2026. Nanti bakal ada Rizka, Yesaya, terus juga Triani, sama ada lagi satunya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, tetap stay tune aja. Dan jangan lupa pantengin juga di live streaming YouTube RRI Palangkaraya Production.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Mam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music.

0: Alright, Pro 2, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman Pro 2. Sekarang kita back lagi nih di sore ceria obrolan musicpreneur. Dan Senin sore ini tuh spesial banget karena malah ditemenin sama teman-teman dari audisi Bintang Radio Indonesia RRI Palangkaraya tahun 2026. Kita sapa dulu, selamat sore semuanya.
1: Selamat sore.
0: Oke, ini aku ngeliat kan udah ada 8 orang yang diundang kemarin ya. Itu kan muka mereka masih kayak baby face. Kalau kalian tuh kayak remaja ke dewasa gitu ya. Kita boleh perkenalan dirinya dulu nih teman berdua. Mulai dari Rizka kali ya. Tarik aja mikrofonnya. Iya, diambil aja kayak mau nyanyi gitu. Iya.
2: Halo teman Pro 2.
0: Halo.
2: Namaku Rizka Nuari, biasa dipanggil Rizka. Mm-hmm. Usiaku 22 tahun dan sekarang mahasiswa akhir. Semester akhir.
0: Oh, kampusnya di mana tuh?
2: Di UPR.
0: Jurusan
2: Manajemen Pendidikan.
0: Oke, tapi memang dari kecil udah punya ketertarikan di dunia tarik suara gitu ya?
2: Iya, sudah, memang dari kecil, dari umur sekitar 4-5 tahun waktu TK gitu.
0: Ketahuannya dari mana? Nyanyi di gereja?
2: Enggak, sendiri kak, otodidak.
0: Oke.
2: Suka nonton-nonton musik band gitu. Di TV waktu kecil.
0: Berarti usianya berapa terus kak?
2: Kurang tahu sih kak, pokoknya kayak zaman TK gitu lah.
0: Enggak, maksudnya sekarang?
2: Oh sekarang, usia sekarang 22 tahun.
0: Ah, 22 tahun. Oke. Kita move ke yang paling ganteng sendirian. Tapi paling telat tadi ya. Kenapa nih ceritanya?
3: Ya, tadi soalnya ada urusan bentar ya.
0: Oke.
3: Oke, halo teman Pro 2. Ya, kenalin aku Yasa ya, atau ya Yasa aja lah ya, enggak usah kalian tahu nama lainku ya.
0: Emang nama aslinya apa?
3: Ya, Yasa, Kak.
0: Oh,
3: kalau nama panjangnya Yasa. Oh. Bentar dikit lah, gak apa-apa lah ya, garing dikit ya, normal lah ya. Ya nama aku Muhammad Yasa Purwandana ya, atau bisa kalian panggil Yasa aja.
0: Oke, okay. Aslinya ngapain nih kak, selain jadi peserta Bintang Radio?
3: Kalau aku sampingannya ya juga entertain. Band-band entertain, jadi aku juga ya vokalis.
0: Oh, apa tuh nama bandnya?
3: Kalau di sini aku session player. Kalau di Palangka, soalnya sebelumnya aku di Malang.
0: Tapi aslinya memang Palangkaraya.
3: Iya, kalau lahirnya kelahirannya aku di Palangkaraya.
0: Oke, umur berapa ini? Yang sering ditanya sama teman-teman.
3: Kalau umur ya masih setengah mateng ya, masih di 23 atau 24 tahu.
0: Oh, oke.

0: orang tuanya teman aku sama dari pembina muspus kami.
1: Apa tuh muspus?
0: Musikalisasi puisi.
1: Oke. Berarti memang dari sekolah pun udah fokusnya ke sana gitu ya. Panggilannya apa nih? Triani.
0: Dea.
1: Oh, Dea. Panggilnya Dea berarti ya.
0: Iya, betul banget.
1: Oke. Kita ke yang terakhir, Yesinta ya.
2: Kebalik.
1: Namanya kebalik.
0: Mas, aku bingung ya.
1: Oh, berarti ini Triani yang sebenarnya Yesinta.
0: Betul sekali.
1: Boleh perkenalkan dirinya dulu.
2: Oke. Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Perkenalkan, aku Triani Rahayu. Teman-teman bisa panggil aku Triani.
1: Oke.
2: Saat ini aku sebagai mahasiswa akhir di Universitas Palangkaraya juga. Kemudian umur aku saat ini sama, 22 tahun juga, Kak.
1: Oke. Jurusannya apa?
2: Jurusan Kimia Murni di FMIPA.
1: Berarti sebelumnya Rizka sama Yesinta saling kenal enggak?
2: Rizka sama Triani dulu. Baru kenal di sini kemarin, Kak.
1: Oke. Boleh ceritain enggak gimana sih cara awal mula kalian bisa ikut audisi Bintang Radio? Itu apa yang bikin kalian tertarik buat ikut? Boleh nih yang cowok dulu deh kayaknya. Jadi kayaknya ceweknya berkiblat kepada
3: siap. Ya, katanya imam ya. Ya, kalau aku sih jujur kalau informasinya kan soalnya aku juga kebetulan baru pertama kali ya ikut lomba-lomba seperti ini ya, lomba vokal ya. Terutama aku
1: emang biasanya lomba apa?
3: Enggak pernah ikut lomba.
1: Masa?
3: Iya, serius.
1: Lomba mendapatkan hati dia?
3: Enggak, biasanya udah dapet aja.
1: Oke, bagus.
3: Pede ya kita ya.
1: Pede. Ini wajahnya dia ini lagi yang mengingatkan aku sama vokalis yang lagi rame itu loh, teman berdua. Iya.
3: Kayaknya aku tahu deh siapa itu. Soal Bagasi ya.
1: Oke, kenapa lanjut?
3: Oke. Next. Ya, kalau aku jujur masih pertama kali kalau ikut lomba-lomba kayak ginian. Jadi kemarin aku informasinya itu dapat dari kebetulan dari teman saya, Kak Naya.
1: Oh, ada orang dalam nih, hati-hati nih.
3: Enggak, kita anti nepotisme ya. Kita meskipun kita berteman.
1: Enggak.
3: Kita anti nepotisme.
1: Iya.
3: Spesial buat teman-teman di sini ya.
1: Karena ya memang sebanyak itu sih teman-teman anak mudanya ya.
3: Iya.
1: Oke. Terus sesama musisi juga
3: iya.
1: Diajakin buat join.
3: Karena masih umurnya masih bisa nih ikut. Coba deh lumayan nambah-nambah pengalaman gitu katanya.
1: Karena ya dulu juga waktu ikut tuh kalau enggak salah masih SMP katanya.
3: Oh.
1: Iya, jadi lebih kicik daripada ya saya tah saat ini gitu.
3: Iya.
1: Kita ke Rizka. Kalau Rizka gimana ceritanya bisa akhirnya daftar deh gitu?
0: Sebenarnya udah dari tahun 2022, Kak. Lulus SMA tuh pernah ikut sekali.
1: Oh iya, muka kamu tuh enggak asing gitu loh.
0: Iya, audisi kan. Itu wah, teman-teman yang ikut lomba waktu itu audisi saat itu itu benar-benar suaranya luar biasa bagus banget. Jadi aku tersisih, enggak masuk sampai semifinalnya. Habis itu tahun lalu rencananya mau ikut, cuman kehalang karena ikut lomba lain juga.
1: Nah,
0: jadi memutuskan tahun depan deh. Tahun depannya maksudnya tahun ini. Dan puji syukurnya ada kesempatan di tahun ini gitu.
1: Oke.
0: Jadi memang udah plan dari lama sih mau ikut audisi Bintang Radio.
1: Tujuannya deh apa pengen ikut kegiatan Bintang Radio?
0: Tujuannya mengeksplor suara sih, Kak.
1: Mengeksplor
0: diri lah, mengembangkan diri
1: biar supaya makin matang gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Kayak Tiara Andini, kayak siapa itu
0: iya,
1: dia amin. Juga pernah ikut Bintang Radio ternyata. Teman Pro 2
0: iya.
1: Kalau tadi kita kelupaan Yasia ya. Tujuannya pengen jadi apa nih? Pengen jadi yang mirip itu tadi.
3: Kalau rezekinya nggak apa-apa ya.
1: Oh iya, benar.
3: Ya kalau saya sih tujuannya jujur dia selain karena ini nambah pengalaman saya ya. Pertama saya juga masih pertama kali ikut ginian. Jadi kayak ini satu hal yang baru jujur.
1: Masa sih baru pertama kali?
3: Serius, Kak, aku baru pertama kali
1: ikut. Berarti ginian memang pure dari dulu tuh main band doang,
3: ya,
1: nyanyi. Tapi nongkrongnya sama teman-teman musisi gitu ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi untuk yang kayak secara perlombaan seperti ini saya masih pertama kali.
1: Kalau genre nyanyi apa tuh, Yasya?
3: Kalau genre nyanyi ya mungkin aku kalau sebenarnya tuh bingung juga aku arahnya ke arah mana ya. Tapi mungkin apa tergantung request orang aja.
1: Paling sering yang kamu bawain apa?
3: Mungkin Hit sekitar ya terkadang ada.
1: Ada juga.
3: Ada
1: bisa. Dangdut berarti bisa.
3: Bisa.
1: Tapi paling nyamannya Yasya suaranya di mana?
3: Mungkin antara di rock-rockan kalau enggak ya di lagu pop.
1: Oh

0: terlihat sih ya pop ya. Tapi rock ada juga sih aku ngelihatnya.
1: Iya. Ya itu tergantung lagi lah.
0: Iya, oke. Okay. Kita ke Yasinta ya. Nah, aku bener kan kali ini. Oh. Dea aja deh. Nah, kalau Dea apa tuh ceritanya biar jadi ikut ini tadi udah dari guru ya katanya.
2: Iya.
0: Tujuannya deh.
2: Tujuannya karena berhubungan aku kan masih sekolah ya kak, aku mencari pengalaman aku saat sekolah ini. Terus hobi aku dari kecil itu nyanyi, jadi aku berusaha mengembangkan itu, mencari pengalaman aku. Makanya aku memutuskan untuk ya udah ikut aja deh, walau awalnya sebenarnya aku bimbang untuk ikut, tapi akhirnya tetap ikut.
0: Public speaking dia bagus ya, udah masih anak sekolah gitu.
2: Aduh, terima kasih kak.
0: Ya, ini ngajarin ini siapa?
2: Belajar sendiri sih.
0: Sebelumnya pernah ikut-ikut apa gitu yang kayak ngelatih confidence kamu?
2: Aku pernah ikut OSIS.
0: Oh oke, okay. Ketua ya?
2: Iya.
0: Oh beneran?
2: Iya.
0: Oh, dapat apa dong aku? Udah berhasil. Kalau SMA 3 tuh terkenalnya sebagai sekolah apa sih? Kan ada sekolah, misalkan kayak SMA 4 sekolah artis katanya. Iya. Kalau SMA 3 tuh sekolah apa?
2: Kalau menurut aku ya, kalau menurut aku SMA 3 itu sekolah di mana tempat anak-anak berbakat itu bisa nyari potensi mereka dan selalu disupport oleh sekolahnya.
0: Wah, keren, keren. Ketua OSIS banget jawabannya.
3: Visionnya gitu ya.
0: Ada pengalaman ini nggak? Yang apa ya memotivasi kamu banget gak? Sampai kan pasti ada maju mundurnya kan, pengen ikut atau enggak. Ada gak cerita dari teman-teman sekolah, mungkin kamu kan sebagai ketua OSIS tuh, yang kayak mereka tuh fanatik banget dukung kamu atau gimana, atau mereka bodo amat aja terserah gitu?
2: Nah, sebenarnya terserah aja sih kak. Aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mendengarkan kata-kata mereka. Aku nggak tahu kalau teman-teman aku tuh gimana di sekolah.
0: Berarti kamu fokus ke kamu aja.
2: Iya benar.
0: Oke, okay. Kalau lagi kabut gini masih ke sekolah?
2: Enggak, kami lagi PJJ.
0: Itu enak kan? Kalau kita yang bekerja mau ada abu vulkanik, abu lahap, tetap aja masuk.
2: Tapi PJJ itu kurang enak kak.
0: Iya benar sih. Kalau kuliah masih, kuliah enggak ya? Disuruh memadamkan api
3: online. Iya itu juga kak.
0: Iya kan, bergilir kan, ada
3: piket. Ada relawannya.
0: Iya, kamu bagian apa? Konsumsi? Gak ikut sih, oh gak ikut, oke okay.
3: Demi kesehatan.
0: Iya, demi suara. Oke, okay. Kalau Triani gimana ceritanya biar bisa join?
3: Oh, oke, okay. Dari aku sama ya, kayak temen aku nih dari tahun lalu kak tertariknya. Cuman tahun lalu itu kan pendaftarannya sebulan ya kak. Itu terlewat, udah after seminggu dua minggu udah pelaksanaan, baru lihat tuh pamfletnya di Instagram. Jadi setelah itu tahun depan ikutan gitu. Soalnya penasaran banget kan, pasti banyak teman-teman baru juga. Nah, tujuannya sih selain untuk mengembangkan ya hobi sama menyalurkan hobi, pastinya mau ketemu sama teman-teman yang wow-wow banget gitulah intinya. Cari pengalaman gitu sih kak. Nggak yang menggebu-gebu gimana gitu.
0: Iya. Tapi kalau Triani belajar latihan vokalnya tuh atau didak juga kak kayak Rizka, atau memang ada coach vokalnya atau apa?
3: Kalau suka nyanyi dari kecil, memang hobi nyanyi. Terus juga dari SMP sampai SMA sebelum kuliah, itu memang suka ikut nyanyi kalau ada acara-acara di nikahan gitu kak, sebelum kepala angka gitu. Jadi ikut kayak apa ya, origin tunggal gitu loh.
0: Jadi nyanyi lagunya apa?
3: Lebih ke ya dangdut gitu kan.
0: Kasidah bisa juga berarti?
3: Kasidah bisa juga, itu waktu kecil. Kan kalau tingkat apa ya, ada yang pengajian gitu-gitu anak kecil suka TPA-TPA itu kan ada kak rebananya. Nah itu orang, jadi vokalnya juga.
0: Orang ngaji kamu nyanyi gitu ya?
3: Iya, ada acaranya sendiri sih kak.
0: Iya, jadi memang mereka tuh punya genrenya masing-masing ya, tapi berdua jadi punya keunikannya. Tapi kalau kamu sendiri, kamu ngaku genre kamu tuh lebih nyaman di mana Triani?
3: Karena sejauh ini suka mix ya pop dangdut gitu loh kak, pop dangdut gitu.
0: Berarti kamu suka Nikila?
3: Ya untuk seru-seru suka aja kak.
0: Tapi yang paling kamu suka banget ada nggak?
3: Siapa ya? Dari dulu itu suka Via Valen. Nah itu mungkin lebih ke mirip-mirip kayak gitu sih kak genrenya.
0: Iya, kalau yang suka Syahrini ada di sini.
3: Wow, lagunya suka-suka.
0: Iya lagunya, oke. Okay. Kalau ini yang ini Yasya, suka siapa yang role model kamu musisi Indonesia?
1: Aku kalau misalnya role modelnya band-bandan di Indonesia, Indonesia terutama aku Dewa sih, Dewa 19.
0: Sama Andra Nekbon. Iya, yang jadi manggung itu ya, kan dia jadi kan. Dewa 19 sama Andra the Backbone.
1: Iya.
0: Mirip sih suaranya kalau Andra the Backbone, bass-bass gitu ya.
3: Roni? Tidak. Siapa? Roni Parulian.
1: Nah, itu juga itu aku suka banget, sumpah.
3: Kan mirip-mirip ya, rocker gitu.
0: Iya, itu kita sama, sih biasanya. Iya. Yang cowok dia
3: kaum-kaum cewek nih.
1: Soalnya cewek. Emang kalau misalnya menurutku pribadi untuk yang dia vokalis di zaman-zaman sekarang nih, sekarang aku memang paling fan-nya sama Bang Roni Parulian.
0: Iya. Kenapa? Bisa ini enggak di-expand enggak?
1: Karena menurutku musikalitasnya juga keren, aransemennya juga keren yang pertama nih. Terus juga liriknya juga menurutku gak terlalu pasaran tapi eye catching gitu. Ear catching tepatnya. Ear catching. Terus juga bisa kutiru.
0: Apanya?
1: Timbrenya. Timbrenya loh. Kalau rezekinya ya tolong.
0: Amin. Kan siapa tahu stylenya atau apa. Tapi memang Roni itu banyak artis-artis yang terkenal, tapi mungkin enggak sedikit mereka yang stuck aja gitu. Kalau Roni itu aku ngeliat dia berkembang banget kan, ngikutin pasar gitu. Kita yang Gen Z itu maunya kayak gimana. Emang Roni umur berapa sih?
3: Ya mungkin 2000-an
0: kita
3: juga
0: tanya WhatsApp
3: ya.
0: Langsung.
1: Wow.
3: Seumuran aja sih harusnya 23, 22, iya.
2: 24, 25 deh.
3: Ya mungkin kalau 2000 ya.
0: Gak usah, gak usah, ini serius banget. Yang aku tahu yang muda-muda banget kayak kalian tuh kan Nabila Takia kan, sama Salsabil juga, tapi ada tua dikit ya gitu, beberapa tahun gitu. Dapat tadi Google?
1: Dapat
0: berapa?
1: Ternyata masih umur 25, masih kelahiran 2001 dia. Seumuran.
0: Iya, tapi rezekinya udah ini kan.
1: Iya.
0: Benar-benar. By the way, teman Pro 2, sekarang kita juga lagi live streaming di YouTube RRI Palangkaraya Production, dan nanti di akhir mereka akan minta dukungan sama teman-teman Pro 2 juga, dan obrolan ini interaktif. Jadi kalau kamu pengen tanya boleh banget ke hotline kita di 0811-5239-24. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
5: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
6: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
5: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Ya Pro juga teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz. Masih bareng sama Mala dan peserta Bintang Radio apa yang nyebutnya, tahun 2026 ya, yeah. Saat kelihatan di Palangkaraya. By the way, besok kalian bakal join ke putaran kedua kan, nyanyiin lagu,
1: lagu daerah Indonesia, dari Indonesia.
0: Apa aja persiapannya teman-teman? Mungkin kita ke Dea dulu deh, yang paling kecil, ada persiapan apa aja yang udah kamu lakukan, Dea?
2: Aku latihan tentunya di rumah, tapi ada waktunya aja kak, nggak setiap hari juga. Kadang kalau senggang latihan, kalau enggak ya enggak juga.
0: Oke. Ada yang ngebimbing nggak latihannya?
2: Enggak.
0: Oh enggak, beneran sendiri?
2: Sendiri aja.
0: Terus kalau kamu latihan tapi lagi bad mood, lagi putus cinta, lagi broken heart, gimana caranya?
2: Aku kan jarang putus cinta ya kak.
0: Kak Arna gak punya pacar?
2: Gak punya.
0: Ya iyalah, apa yang mau diputusin.
2: Iya.
0: Terus jadi aman-aman aja gitu.
2: Aman aja, aman banget.
0: Oh iya, jadi fun fact, mungkin for information juga teman Pro 2, mereka ini kan udah ikut seleksi administrasi kemarin ya. Terus putaran pertama tuh lagu pop Indonesia ya. Ya itu kemarin aku MC-nya teman Pro 2, mereka ini berempat. Iya aku kemarin.
1: Iya betul banget kak, aku
0: iya. Kamu fokus nyanyi aja deh kayaknya kemarin. Terus udah gak diumumkan ya nilai-nilainya, tapi langsung aja ikutin putaran kedua, nyanyi lagu daerah. Terus hari Rabu tanggal 16 ya pengumumannya ya.
1: Iya langsung.
0: Terbaik satu putra sama terbaik satu putri gitu. Jadi mereka tuh gak ada langsung seleksi gitu, gak ada teman Pro 2. Langsung ketahuannya tuh di hari final nanti ya. Hari Rabu
1: jam
0: 9 atau malam kayaknya deh ya teman. Biasanya malam sih ya.
1: Nunggu vote-nya selesai sampai 2359.
0: Nah, vote-nya itu teman Pro 2 itu penting banget dan berharga bagi mereka semua ya. Enggak cuma berempat ini aja, tapi semua pesertanya ada. Tahu enggak berapa total pesertanya? 19, 20,
2: 20-an.
1: Iya, sekitaran itu.
0: Iya, sekitaran.
1: Karena kan enggak urut kan, Kak?
0: Bener. Jadi kalau teman Pro 2 lagi dengerin, mungkin bisa dilihat nih kira-kira siapa yang pantas buat kamu juarain. Itu tadi versi Dea. Terus kita ke versi Yasya. Apa aja nih persiapan yang kamu lakukan buat nyanyi lagu daerah? Pernah gak sih ngebawain itu aja deh, jawab dulu, lagu daerah.
3: Kalau yang lagu daerah ini pernah. Terus apalagi kan ada kebetulan beberapa pilihan lagu kan juga yang soal lagu daerah dari macam-macam daerah di Indonesia. Dan kebetulan aku taunya yang aku masih ingat aku pernah bawain ya cuma lagu Jawa itu Suara Jamu ya kebetulan.
0: Oke. Tapi apa aja yang udah dilakukan buat besok?
3: Yang pertama kan aku coba ngulik-ngulik nadanya seberapa. Yang kemarin tuh kayaknya aku ngerasa aku ketinggian deh. Jadi kemarin aku minta tolong sama Mas siapa itu buat nge-transpos lagi chordnya, buat minta turunin lagi. Soalnya akunya gak kuat takutnya.
0: Iya benar.
3: Soalnya terlalu riskan juga.
0: Itu pesan juri juga ya kemarin ya, jangan terlalu banyak improve katanya.
3: Iya.
0: Sadar diri katanya.
3: Yes, benar.
0: Buat partisipan. Ada makan kencur seperti Yura Yunita atau makan makanan yang lain?
3: Kalau aku sih apalagi nih di cuacanya lagi gak bagus banget ya sekarang. Apalagi kemarin ya udah sampai apa tuh? Yang indeks kualitas
0: bahaya udara,
3: udah sampai 2400 loh, itu bahaya banget loh. Ya jadi ya paling aku sekarang ya jelas banyakin minum air putih sama ya imbus segala macem ya, juga aku push terus
0: pakai masker ya.
3: Yes, tentunya pakai masker juga kalau misalnya di luar ruangan.
0: Bener-bener, itu versi Asia. Kalau versi Rizka?
4: Kalau aku selama ini sih latihan kak pastinya, terus sama juga kayak Kak Yasha tadi, minum air banyak, air putih yang banyak, terus makan kencur juga supaya kualitas suara lebih bagus. Latihan terus pokoknya biar maksimal besok tampilnya.
0: Oke. Rizka ada pernah ini gak sih masih gugup-gugup gitu kalau menyanyi?
4: Jujur iya kak, kemarin itu nervous banget gitu kayak seharusnya biasanya tampil kalau lomba gitu masih bisa dikontrol gitu nafasnya atau gugupnya, tapi kemarin kayaknya ngelihat yang banyak yang bagus-bagus jadi tiba-tiba gugup di atas panggung.
0: Nah itu kalau kalian lagi gugup tuh gimana sih cara kalian ngatasinnya? Kalau Rizka deh,
4: kalau Rizka biasanya tarik nafas.
0: Lagi nyanyi tetap tarik nafas?
4: Oh, enggak, maksudnya sebelum tentunya kan.
0: Sebelumnya
4: kayak tarik nafas, terus berdoa pastinya supaya lancar. Terus biasanya kalau di atas panggung, sudah di atas panggung, Rizka biasanya ngelihat seluruh penontonnya. Jadi kayak pelan-pelan bisa turun, bisa tenang gitu. Jadi biasanya segitu. Cuman kemarin kayaknya nggak terkontrol itu napasnya, gugupnya.
0: Iya, tapi aku juga kalau di posisi kalian gugup sih, karena kan tempat panggungnya deket banget sama juri, sama peserta yang lain. Itu kayak kalau kita nggak sengaja ada bunyi apa aja kan langsung ketahuan kan.
4: Iya, misalnya ada keseleo suaranya, aduh.
0: Iya. Kalau versi Triani gimana nih persiapannya buat besok?
5: Pastinya latihan ya kak, apalagi kan rawan banget misalnya salah lirik atau nada gitu ya. Jadi di situ sih kak. Terus juga sama lagunya kayak Abang Da ini, lagunya lagu Jawa, Suwe Ora Jamu. Karena diantara yang lainnya itulah yang familiar kak. Jadi milih ke situ, jadi fokus latihan di situ. Dan juga kayak rapat banget nih liriknya dari awal sampai akhir. Jadi di situ perlu nyesuain segala temponya dan lain-lain itu sih kak. Dan latihannya ya sehari minimal sekali ada nyanyiin lagu itu gitu. Minimal banget harus ada sekali. Ya entah itu sambil bergumam lah atau sambil gimana actionnya gitu. Pasti ya harus ada latihan gitu kak.
0: Oke deh teman Pro 2, udah 16.30. Waktunya kita bacain komentar dari teman-teman Pro 2. Tadi ada yang nanya, aku lupa namanya siapa. Katanya aku ingat kalimat itu gini, kalau kalian besok besoknya lomba atau audisi, malamnya bisa tidur nggak? Jawab dari Triani dulu deh.
5: Bisa, tapi begadang sih kak, pasti. Karena udah terlanjur kayak deg-degan, terus cemas juga gitu kan. Pasti otak udah memikirkan skenario besok nih. Jadi ya pasti susah sih, agak susah tidur gitu.
0: Yang lain tiga bisa tidur?
2: Tidur.
0: Kayaknya sih bisa aja sih ya.
2: Ganteng-ganteng aja ya.
0: Ketemu bantal langsung tidur gitu.
3: Adalah benar.
0: Oh, Rizka aman ya?
4: Sama kayak Triani sih kak, begadang juga kadang karena gugup deg-degan itu. Jadi kayak gak bisa tidur gitu kak, karena terpikirkan gimana besoknya gimana gitu.
0: Iya, ada lagi nih pertanyaan. Kalau dia bisa tidur?
2: Bisa kak,
0: aman
2: aku. Paling begadang dikit nyiapin baju.
0: Kayaknya enak gak sih kalau misalkan sama peserta di situ tinggal satu asrama gitu, menjelang hamin beberapa. Jadi kayak
5: karantina ya kan?
0: Iya kan, lebih berasa gitu. Kalau kita mau tidur, kita kan kadang ngapain tidur. Mungkin teman aku yang satu lagi latihan. Tapi kan kalau satu asrama, oh mereka aja pada tidur, mendingan aku tidur juga gitu.
5: Ya,
0: ini ada pertanyaan dari Dinda. Halo semuanya, aku mau nanya, paling gugup kalau disuruh nyanyi saat apa sih kalian? Paling gugup nyanyi di depan keluarga kah? Nyanyi saat apa kek gitu? Ada gak pengalaman pribadi? Yashi ada yang sering nyanyi? Yang sering panggung ke panggung?
3: Ya kalau aku sih jujur, kalau misalnya yang kayak gugup ya, ya even aku yang di sini ini kan soalnya aku pertama kali kan kemarin tuh, jujur aku gugup.
0: Berkompetisi ya.
3: Pertama kali aku berkompetisi kan, jujur soalnya ini pressure baru nih gitu. Ini vibesnya baru nih, jadi kayak wow. Jujur agak geter waktu kayak kan waktu kayak
0: bergetar ya. Bergetar banget tuh
3: terlalu. Kayak improve. Abis improve sampai ada kecetit pula suara aku kan. Jadi kayak ya udah Nah, pasrah aja lagi.
0: Tapi kalian tuh segugup-gugupnya kalian menurut aku, karena aku kemarin pembawa acaranya masih bisa dikontrol gitu loh guys. Masih bisa gitu. Enggak yang sampai mau mendingan kamu turun aja gitu, enggak sampai gitu. Jadi masih bisa bikin kita tuh teralihkan pikirannya sama langkah-langkah yang kalian lakukan berikutnya gitu. Berarti kamu paling gugup kalau lagi lomba.
3: Iya, katakanlah seperti itu, soalnya baru pertama nih. Iya, soalnya kan memang beda menurut saya ya pressure-nya waktu kita katakanlah waktu ngejob sama kita ginian nih, artian beda soalnya yang aku rasakan. Tapi mungkin ada teman-teman musisi lain mungkin ada yang serupa, ada mungkin tidak juga bisa juga. Itu yang aku rasakan.
0: Kalau Dea paling gugup nyanyi pada saat apa?
2: Aku kalau lomba enggak begitu gugup ya, Kak. Gugup iya, cuma menurut aku lebih gugup kalau misalnya kita tiba-tiba ditunjuk terus banyak orang. Karena kalau lomba kan kita pasti sudah menyiapkan mental ya. Sudah menyiapkan mental, tapi kalau tiba ditunjuk, kamu nyanyi ya sekarang lagunya bebas. Itu kan kayak, aduh belum aja aku tahu kan nadanya seberapa ini. Jadi paling gugup menurut aku kalau misalnya tiba-tiba ditunjuk.
0: Gitu ya Dina. Terakhir Rizka, paling gugup pada saat nyanyi disuruh nyanyi ngapain gitu?
4: Sama kayak Asia sih, waktu lomba.
0: Itu ya. Dia kayak ragu-ragu gitu.
4: Ya waktu lomba sih kak.
0: Iya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Rian, bagus nih pertanyaannya. Pernah gak sih kalian ngerasa suara kalian false, dan gimana cara kalian menghindari false ala kalian? kalau suara lagi false, gimana cara kalian mengatasinya
4: saat nyanyi kan?
0: Iya, saat nyanyi.
4: Let's go duluan.
0: Iya, boleh.
4: Kalau aku sendiri misalnya
0: buang mic-nya.
4: Enggak dong, nanti diinin. Kalau aku biasanya false lagi nyanyi, lagi misalnya lagi lomba kemarin ada false, aku langsung kayak berusaha cari nada atau cari cara lain supaya yang false tadi bisa tergantikan gitu kak. Maksudnya apa, lebih kayak lebih yakin kalau selanjutnya lebih bagus lagi nyanyinya kayak gitu.
0: Oh, jangan terdistraksi.
4: Iya, jangan. Jadi langsung aja nyanyi lagi, langsung gimana caranya bisa mempertahankan suara itu gitu.
0: Eh, keren-keren sih. Karena sekian per detik tuh kayak diperhatikan banget kan.
4: Iya, betul. Makanya jadi harus cepet-cepet, gak bisa berpikir banyak, langsung aja nyanyi kayak sebisa-bisanya gitu.
0: Berarti kalian harus bikin plan A, plan B nih teman pro 2, para peserta juga kalau itu terjadi. Kalau versi ya ada enggak? Misalkan kamu tiba-tiba teriak semuanya gitu. Kan ada kadang penyanyi gitu kan, nyuruh penonton nyanyi juga.
3: Nah, kadang tuh kalau misalnya bahasnya konteksnya lagi ngejob ya, kadang misalnya ini aku enggak ternyata ketinggian nih gitu kan. Jadi ya itu triknya, kita lempar aja ke penonton gitu kan. Pas lagi potongannya refnya misal gitu bisa kita ini kan. Nah, cuma ini kalau misalnya kayak lomba gitu kan pas lagi kena falus. Nah, itu jujur kadang tricky, soalnya ya kayak kemarin ya aku belak-belakan aja ya, kemarin aku ngerasa aku ada fals kan, banget kayaknya itu sebenarnya parah itu, tapi ya aku coba kejar aja dan tetap profesional aja jatuhnya. Jadi ya udah, tetap kayak kemarin kan sebenarnya aku salah switch kan dari yang sebenarnya big voice, dan itu malah jadwal sekalian aja aku tembak ke falset aja biar nyampe ke notnya.
0: Oke.
3: Ya kalau secara teknisnya seperti itu.
0: Jadi ya udahlah ya, kalau misalnya
3: sudah terjadi aja sebenarnya. Soalnya kita nggak bisa ngakalin semua.
0: beda. Kalau versi Dea ada nggak?
2: Kalau aku, menurut aku kalau kita false itu pasti karena panik ya. Biasanya karena panik, karena gugup. Jadi kalau misalnya sudah false, aku berusaha kayak oke, tenang. Habis ini jangan sampai false lagi. Jadi berusaha tenang, atur napas. Karena kemungkinan terbesar false itu kalau kita gak bisa atur napas.
0: Tuh. Bener-bener. Last dari Triani.
5: Mungkin kalau dari aku ya, terabas aja terus kak, gas terus ya, sama kayak teman-teman tadi. Dan juga kan kak, pasti kita bisa ngerasain apakah kita nih sedetik ke depan mau fals atau enggak, pasti kita bisa ngerasain. Jadi kita udah ancang-ancang nih kak di dalam ya diri kita, nafas kita gitu. Adapun pas udah detik itu kita fals, ya udah lanjut aja meskipun adanya itu, ya udah lari kemana setelahnya kita kembali ke jalurnya gitu kak. Itu sih. Dan harus tetap pede. Iya benar, iya, harus pede. Anggap aja gak ada, wah itu tadi angin lewat aja gitu. Itu kak.
0: Oke. Aku penasaran, kalian udah siap gak sih kira-kira kostumnya sampai hari Rabu? Kayaknya kalau cewek udah pasti ya. Iya sih ya. Kenapa kamu tertawa sendiri, terpingkal-pingkal?
3: Karena jujur aku aja bingung mau pakai baju apa.
0: Cowok mah pakai baju hitam-hitam aja udah keren ya. Kalau cewek mah beda gitu. Oke deh teman pro 2, habis ini kita bakal dengerin, mereka bakal mempromosikan diri mereka masing-masing buat kalian vote. So tetap stay tune di pro 2, teman terbaik kamu.
6: Teman pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: baik Pro 2, teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Amala, Rizka, Yasya, Triani dan juga Yesinta. Gak terasa kita ngobrol hampir 1 jam, kerasa gak sih guys?
1: Gak kerasa sih Kak,
0: masa singkat
1: banget.
0: Tadi katanya aduh lama banget ya obrolannya gitu. Enggak ya. Dan obrol 2 seperti yang kata Mala tadi, jadi tujuan mereka kita undang ke sini adalah untuk mereka tuh minta dukungan atau vote dari kalian semua yang lagi dengerin kita, lagi nonton kita di live YouTube RRI Palangkaraya Production, atau juga lagi mendengarkan kita di aplikasi RRI Digital. Kita langsung aja yuk. Siapa nih yang duluan? Yasya kali ya.
2: Men first. Memang ya, biasanya kan ladies first, jadi men first ya.
0: Karena kamu sendiri yang jawabnya gitu.
2: Iya, gak salah sih. Oke, buat teman-teman Pro 2, jangan lupa buat bantu vote aku ya, atau bila berkenan ya, karena setiap dukungan kalian berharga. Boleh bisa vote-nya di linknya bintangradio.rri.id. Bisa cari aja nama aku di bagian kontingen Palangkaraya, Yasya. Ada aja fotonya orangnya kayak gini kok, tapi pakai topi bedanya. Nah itu.
0: Iya, pakai foto terus ada tangannya kayak gini ya.
2: Yes.
0: Itu anti huruf Y ya.
2: Gak tahu sih kan. Ya, spontan sumpah, kameranya di atas ya udah spontan. Gini.
0: Kita move ke Rizka.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk dukung aku Rizka Nuari di website bintangradio rri.id. Cari aja nama aku Rizka Nuari di Satuan Kerja RRI Palangkaraya. Setiap vote dari teman walaupun 2 vote gratis itu sangat berarti buat aku. Terima kasih banyak.
0: Iya, oke, ke Dea lagi.
4: Oke, halo teman-teman Pro 2, jangan lupa vote aku di bintangradio rri.id. Cari aja nama aku Yesinta Septridea. Karena setiap vote yang kalian kasih berapapun itu sangat banget, sangat amat berarti buat aku. Terima kasih teman-teman.
0: Iya, terakhir dari Triani.
5: Oke, halo teman-teman Pro 2 dimanapun berada, jangan lupa vote aku ya di Bintang Radio 2026. Caranya, kalian buka link bintangradio.rri.id, kemudian klik vote sekarang, lalu cari Satker RRI Palangkaraya, kemudian cari nama aku Triani Rahayu, lalu bisa vote langsung di sana. Oke, terima kasih. Satu dukungan dari kalian sangat berarti buat aku, buat kami semua di sini. Jadi tentukan idola kalian ya di Bintang RRI 2026. Terima kasih.
0: Terima kasih teman Pro 2, jangan lupa di vote ya. Karena sementara kalian udah berapa vote nih? 1000? Sejuta?
5: Belum sampai.
0: Jadi memang vote ini tuh sangat membantu mereka teman Pro 2. Jadi peserta favorit ya nantinya ya. Iya ya, peserta ya, favorit betul. Atau apa?
5: Favorit. Bisa, favorit. Ya. Favorit itu juara 1 juga. Karena penilaiannya 70% dari penilaian juri, 30%-nya nih teman-teman dari vote itu.
0: Iya, mereka lebih hafal teman-teman dari vote. Ya, jadi jangan lupa didukung sebanyak-banyaknya ya, karena nanti hasil kurasi yang mereka dapatkan juga akan membantu mereka ke tahap selanjutnya. Dan ada 2 tahap lagi ya, besok buat nyanyiin lagu daerah, sama hari Rabu buat menyanyikan lagu final terakhirnya ya, plus pengumuman juga langsung, iya kan?
5: Iya, sepertinya begitu Kak. Belum ada teknisnya sih Kak untuk yang hari Rabu.
0: Oh belum ada ya, oke.
5: Mungkin besok dikasih taunya ya.
0: Iya. Mungkin. Good luck aja, semangat. Thank you banget buat terus Kak Yasya, Triani dan juga Yasinta udah ngobrol bareng sama kita. Semoga vote-nya tambah banyak ya.
5: Amin.
0: Aku penasaran kalian vote-nya udah berapa ya? Nanti deh aku vote. Emang ada satu orang gratis dapat vote gitu ya?
6: Iya 2 Kak.
0: Oh,
6: 2
0: setiap harinya. Wow, berarti kalian bikin akun banyak-banyak aja. Boleh gak sih kayak gitu? Gak boleh ya?
5: Terserah aja sih.
4: Boleh
5: ya.
4: Aja.
5: Kalau mau effort ya kan bikin akun 10.
0: Oke deh. Kalau disuruh mendeskripsikan kalian pakai satu kata apa nih teman buat peserta Bintang Radio sebelum Amala tutup? Kayak misalkan Rizka apa, Yasya apa, Dea apa, Triani apa?
5: Satu buat kata sendiri atau buat teman-teman?
0: Buat Rizka sendiri.
5: Oh, oke.
0: Okay. Satu kata apa satu kalimat?
5: Triani dari duluan.
0: Satu kalimat
4: kata.
0: Kali ya.
6: Satu kalimat.
0: Atau satu kata. Kayaknya lebih mudah satu kata ya.
5: Oke.
0: Ya sih katanya duluan ya. Apa Triani?
5: Berani. Itu aja sih Kak.
0: Oh berani. Oke. Kalau dia
4: semangat.
2: Santai.
3: Tiga gitu Kak, boleh? Tiga
0: kata. Satu sih sebenarnya, tapi gak apa-apa kalau mau tiga.
3: Ini sih do your best, itu aja sih.
0: Oh, oke. Thank you banget buat semuanya. Dan dia tadi obrol musik planner kita. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye-bye.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
8: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
7: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
8: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sikapnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
7: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
8: Tepat, jaga rasa, juga toleransi, jaga sesama.
7: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rijke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara quack yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Mala, teman Pro 2. By the way ya, ada update laporan situasi karhutla terbaru dari Basarnas Palangkaraya lewat semangat quick action, satu jiwa satu rasa, dan para petugas Basarnas yang profesional, modern dan juga teruji terus bergerak cepat menjaga kondisi lingkungan kita di kantor SAR Palangkaraya. Basic personel juga dipastikan selalu prima lewat cek kesehatan TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin sebelum berimbing serta cek alat plus

Kota Waringin Barat. Mengenai status perkembangan, Basarnas memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siap siaga mobile dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Keranggan, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut. Intinya tahun pro 2 aksi penanganan karhutla dari Basarnas ini terus berjalan aktif lewat 3 lapis respon. Ada red lines, kesiapan fisik dan chat alat, respon siaga, mobile, dan pemadaman lapangan hingga life safety, prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Posar Sampit dan juga Posar Pangkalambun fokus memadamkan api langsung di lokasi. Sedangkan kantor SAR Palangkaraya menjaga kesiapsiagaan mobile respon serta pemadaman langsung. Kalau tahun pro 2 butuh bantuan SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu juga bisa kontak emergency call di 115 atau WhatsApp di hotline 0811-520-9115. Dan kamu juga bisa cek di media sosial Instagram dan juga Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Nah, teman pro 2 jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian dan kumandang ajan maghrib, tentunya tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Mendengar telah kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, dan kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: أدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baik teman Pro 2, kita kembali lagi ke Pro 2 teman terbaik kamu setelah tadi bergabung bersama Pro 1 untuk mendengarkan kumandang Ajan Maghrib. Tentunya malah mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi teman Pro 2 yang menunaikannya. Dan saat ini kita akan hadirkan ada esensi buku dengan judul How to Respect Myself karya Yoon Hong Yoon yang akan dibawakan oleh Kak Riani. Dan juga habis itu ada lagu pop religi Indonesia yang siap menemani kamu dalam nuansa gema senja. So, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Esensi buku dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong Yoon. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong Yoon ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong Yoon, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong Yoon ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Good Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem, yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yon Honggun, bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

0: Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.
1: Kan, kan, kan. Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitu ya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Ih, kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Ih, kocak lu.

Pro 2 lagi di momen kayak sekarang tuh sering banget kejadian pesawat delay atau tiba-tiba dibatalkan ya teman Pro 2. Nah kira-kira kamu tahu nggak apa aja sih hak penumpang sebenarnya kalau misalkan kejadian ini terjadi? Jadi ternyata teman Pro 2 dalam kondisi tersebut ya, penumpang sebenarnya memiliki sejumlah hak yang perlu diketahui. Ini dilansir dari CNN Indonesia. Hak yang diberikan dapat berupa makanan dan juga minuman selama mengalami keterlambatan hingga pengembalian biaya tiket jika penerbangan dibatalkan. Namun ya, pemberian kompensasi juga bergantung dari penyebab terjadinya delay maupun pembatalan penerbangan. Salah satu contoh pembatalan penerbangan yang terjadi setelah erupsi Gunung Anak Krakatau dari Jumat kemarin tanggal 4 September lalu, abu vulkanik yang menyebar di sekitar jalur penerbangan itu membuat sejumlah penerbangan harus dibatalkan demi alasan kesehatan teman Pro 2. Nah, erupsi gunung api itu termasuk dalam kategori force majeure atau kejadian di luar kendali maskapai, dan dalam kondisi seperti ini penerbangan dapat ditunda atau dibatalkan buat menjaga keselamatan penumpang dan juga kru. Meskipun begitu, penumpang tetap memiliki hak tertentu berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015. Kompensasi delay diberikan apabila keterlambatan disebabkan oleh faktor manajemen maskapai. Apa aja nih nomor 2 kategorinya? Yang pertama, kategori 1, delay 30 sampai dengan 60 menit, penumpang mendapatkan hak minuman ringan. Kategori 2, jika delay 61 sampai 120 menit, maka penumpang mendapatkan hak makanan dan juga minuman ringan atau snack box gitu ya. Terus kategori ketiga, jika delay 121 sampai 180 menit, maka penumpang mendapatkan hak minuman dan makanan berat atau happy meal. Terus 121 menit berarti berapa, 2 jam, 3 jam ya teman Pro 2. 2 jam ke atas gitu, lebih daripada 2 jam. Terus kategori keempat, kalau misalkan udah 4 jam ke atas ya, 181 sampai dengan 240 menit, maka penumpang mendapatkan hak minuman, makanan ringan plus makanan berat ternyata. Lalu kategori kelima, jika lebih delaynya lebih dari 240 menit, maka mendapatkan ganti rugi sebesar Rp300.000 teman Pro 2. Berarti udah nunggu berapa jam itu ya? 4 jam ya baru dapat ganti rugi ternyata. Dan terakhir, kategori 6, penerbangan dibatalkan, maskapai wajib mengalihkan penumpang ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket atau refund. Dan jika penumpang memilih refund, pengembalian dana juga harus memiliki batas waktu sesuai ketetapan pada pasal 10 ayat 5, yaitu paling lambat dikembalikan dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak pengajuan teman Pro 2. Selain kendala dari maskapai, ada juga sejumlah faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan penerbangan mengalami delay maupun pembatalan. Kira-kira apa aja setelah lagu yang berikut ini ya.

fungsi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif banget.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Pro juga teman yang terbaik kamu. Tadi kita ngebahas tentang apa aja hak-hak para penumpang kalau misalkan tiba-tiba pesawat itu dibatalkan atau delay. Nah, selain kendala dari maskapai, ternyata ada sejumlah faktor lain teman Pro 2 yang bikin penerbangan tuh mengalami delay maupun pembatalan. Apa aja? Yang pertama, masalah dari maskapai. Biasanya terjadi karena berbagai persoalan operasional kayak kru pesawat yang belum lengkap, keterlambatan catering, proses pelayanan di darat yang lambat, hingga pesawat yang belum siap digunakan. Terus yang kedua adalah kondisi di bandara. Jadi situasi di bandara ternyata juga dapat mempengaruhi jadwal penerbangan. Contohnya fasilitas bandara yang gak dapat digunakan, kerusakan infrastruktur, banjir ataupun kebakaran, antrian pesawat sampai dengan kendala saat pengisian bahan bakar. Ketiga, cuaca ekstrim. Ini juga menjadi salah satu faktor yang berada di luar kendali maskapai, seperti hujan lebat, petir, badai, bahkan kabut asap ya teman Pro 2. Lalu yang terakhir adalah kejadian tidak terduga, seperti penerbangan juga dapat terdampak oleh situasi darurat di sekitar bandara seperti kerusuhan ataupun aksi demonstrasi, dan kondisi ini dapat membuat operasional penerbangan terganggu dan memicu delay maupun pembatalan. Itu dia tadi teman Pro 2, dan habis ini jangan kemana-mana, malah masih bakal hadirkan informasi terupdate nemenin kamu di segmen Sore Ceria, walaupun langitnya udah malam ya di Palangkaraya. Dan nanti juga di pukul 18.15 kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca terupdate untuk besok hari Selasa. So, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

balik setiap produk lokal ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
1: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam

0: Baik teman-teman juga, seperti biasa kita akan dengarkan informasi perakiraan cuaca di pukul 18 di menit ke-15 waktu Indonesia Barat. Langsung saja malah sapa, selamat sore menjelang malam, bersama siapa dan silakan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Padua dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Rania Nata akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Selasa 15 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Dan hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan sekitarnya pada malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya bagian utara, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara.

0: yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Produa pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Karen untuk informasi cuacanya. Dan teman Produa itu dia tadi untuk bekal kamu sepanjang hari Selasa besok tanggal 15 September tahun 2026 untuk perakiraan cuaca. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Produa, teman terbaik kamu.

Financial technology adalah istilah yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan dan mempermudah layanan keuangan. Fintech menghubungkan sistem keuangan dengan teknologi seperti aplikasi seluler, internet, kecerdasan buatan, dan komputasi awam untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan efisien. Perkembangan fintech semakin pesat sejak dekade 2010-an, seiring meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet. Layanannya mencakup pembayaran digital, transfer dana, pinjaman daring, investasi berbasis aplikasi, manajemen keuangan pribadi, hingga asuransi digital. Fintech berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor fisik. Hal ini membantu menjangkau kelompok yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Meski menawarkan kemudahan, fintech juga menghadapi tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta regulasi. Secara umum, fintech merupakan bentuk transformasi digital di sektor keuangan yang mengubah cara masyarakat mengelola dan bertransaksi keuangan di era modern.

ngobrol juga. Kita sekarang udah ada di informasi up to date, informasi terviral. Kira-kira ada apa aja sih yang terjadi hari ini? Paling pertama banget ada Maudy Ayunda, teman Pro 2, yang menyampaikan permohonan maaf terbuka setelah konten videonya di YouTube mengenai penerapan konsep mindfulness di tengah maraknya bad news atau rentetan kabar buruk di Indonesia memicu gelombang pro dan juga kontra, tapi lebih banyak ke gelombang kritiknya dari warganet plus 62. Jadi gelombang kontroversi ini tuh bermula ketika Maudy baru aja merilis video opininya berjudul Mindfulness in the Age of Bad News pada 21 Agustus, tapi baru naiknya sekarang nih teman Pro 2 ya. Dan dalam unggahan itu ia membagikan pengalamannya kewalahan secara emosional menyikapi berbagai kabar duka di Indonesia, mulai dari isu kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, sampai berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Jadi guna menjaga kesehatan mentalnya yang sensitif, Maudy memilih menerapkan diet berita dengan membatasi asupan informasi harian dan mengajak untuk para fansnya juga melakukan hal yang sama. Jadi kata dia, jadi aku tuh gak seharian mengekspos diri aku terhadap bad news ini, karena ya sekali lagi itu bisa bikin patah semangat dan bisa benar-benar bikin disfungsional, kata Maudy dalam video tersebut. Sebenarnya gak ada yang salah ya dari statementnya, dia kan mengajak kita buat apa ya, lebih ngerasa mengurangi dari paparan-paparan informasi yang menurut dia tuh bakal memberikan dampak negatif juga kepada dirinya sendiri. Cuman saran untuk menyaring dan menjauhi paparan berita buruk itu teman Pro 2, itu tuh menuai reaksi keras dari publik karena banyak warganet yang menilai pandangan Maudy ini tuh sangat tidak peka atau tone deaf terhadap masyarakat yang terdampak. Contohnya banyak yang speak up, katanya gimana sama masyarakat yang ada di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, pokoknya masyarakat se-Kalimantan lagi terkena paparan kabut hutan dan asap gara-gara karhutla. Terus juga masyarakat di Sumatera yang lagi antri BBM dari subuh sampai malam, terus harga BBM di sana tuh naik berkali-kali lipat, terus lagi ada abu vulkanik juga, anak Krakatau, dan masih banyak hal lagi gitu ya. Apakah mereka yang terdampak itu juga harus tetap tone deaf, tetap harus mindfulness di tengah mereka sendiri yang terkena dampak atau bencana itu sendiri? Makanya publik menyoroti bagi banyak orang rentetan kejadian itu tuh bukan sekedar informasi negatif, tapi itu bisa aja realitas pahit yang menghantam kehidupan saat ini hingga keselamatan mereka secara langsung. Jadi masyarakat tuh harus memang peka terhadap informasi terkini untuk bisa saling bantu bahu-membahu. Banyak netizen menilai bahwa mereka tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi karena mereka lah yang merasakan dampak sesungguhnya di lapangan. Salah satunya adalah karhutla yang terjadi di Kalimantan. Kita sendiri ya teman berdua yang merasakan, kita mau mindfulness gimana lagi asap kayak gini gitu. Jadi untuk pertama kalinya Maudy kena hujatan ya teman Prodo, aku juga kaget sih sebenarnya. Mungkin kalau misalkan di zaman kayak sekarang, mendingan kita tuh harus hati-hati sih teman Prodo dalam berucap atau bikin konten atau bereaksi terhadap apapun, karena arus kritik itu tuh gak kunjung surut. Seperti yang dilakukan Maudy, akhirnya dia melayangkan klarifikasi sekaligus permohonan maaf melalui komentar yang disematkan pada unggahan videonya tanggal 13 September kemarin. Ia menyadari ada sudut pandang krusial yang luput dan ia merefleksikan saat pertama kali menyusun opini tersebut. Gitu deh teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, masih di informasi terviral, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lalu juga tema yang terbaik kamu, informasi terup to date lainnya adalah film drama komedi yang mungkin udah sering gitu ya lewat di FYP beranda kamu teman Pro 2. Ada judulnya Agensi Rumah Tangga, bahkan udah meraih sebanyak 109.110 penonton pada hari pertama penayangannya di bioskop. Ini menempatkan film garapan Naya Anindita itu sebagai salah satu film Indonesia dengan opening day terbaik sepanjang tahun 2026. Aku yakin sih film ini tuh bakal sesukses kayak film-film komedi lainnya yang udah sukses di bioskop tanah air gitu ya. Apalagi film ini tuh didominasi sama film komedi aktris komika tapi versi perempuan teman Pro 2. Kalau ada film agak lain tuh kan isinya adalah teman-teman komedian cowok gitu ya kebanyakan. Nah yang cewek tuh udah jarang. Jadi dengan adanya film Agensi Rumah Tangga sesuai judulnya gitu ya, jadi ART, nah mereka ini menampilkan dengan berbagai macam keunikannya dan ciri khas ala pembawaan ketika jadi komika di atas panggung, tapi diterapkan dalam kehidupan gimana kalau misalkan mereka tuh diperankan sebagai asisten rumah tangga teman Pro 2. Film ini tuh diproduksi oleh Star Vision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios dan juga Navaros Agensi Rumah Tangga, menjadi film ke-9 yang mengumpulkan lebih dari 100.000 penonton pada hari pertama di tahun ini. Film Agensi Rumah Tangga berkisah tentang Katia yang diperankan sama Angie Storia yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dia kemudian berusaha bangkit dengan mendirikan usaha agensi penyalur pekerja rumah tangga. Dan cerita itu diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Perjalanan Katia menghadapi keterpurukan sekaligus mengejar impiannya juga dikemas melalui komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan belum nonton filmnya aja baru nonton apa ya namanya itu ya, jumpa fans dari filmnya aja itu tuh lucu banget teman Pro 2. Ada Umi Kwari, ada siapa lagi ya, pokoknya banyak berbagai macam ya, dan itu tuh lucu-lucu semua. Nah informasi tadi sekaligus menutup informasi terviral kita di sore hari ini bareng sama Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi nanti di pukul 18.55 kita bakal gabung nih teman Pro 2 sama Musik Lab Chat Nasional di Pro 2 Jak yang disiarkan di seluruh Pro 2 Indonesia. Ada bintang tamunya Adil Fet Tiara. Mereka ini yang nyanyi lagu sering lewat di TikTok kamu. Pokoknya kalau kamu dengerin pasti dia udah tahu. Oh ini lagunya Adiu sama Tiara ya. Lagunya tuh lagi naik dan hype teman Pro 2. Makanya pas banget malam hari ini tuh bintang tamunya itu. Jadi daripada penasaran dengerin aja ya, jangan beralih frekuensi. Terus nanti di pukul 8 kita back lagi ke Pro 2 Palangkaraya dan kamu bakal ditemenin sama penyiar kita yang bertugas selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku Amala pamit. Bye bye.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Afgan
0: Panah Asmara.
1: Afgan kan main film Agensi Rumah Tangga.
0: Udah nonton ya?
1: Udah.
0: Bagus tuh.
1: Bagus. Gue merasa terhibur nonton Agensi Rumah Tangga dibandingkan nonton film yang judulnya Hope, yang sumpah gue kecewa banget.
0: Korea
1: film
0: ya?
1: Film Hope itu, iya. Kayak 2,5 jam gue kecewa sih jujur. Karena menurut beberapa reviewer, ya emang orang pasti terbagi menjadi dua ya, ada yang suka, ada yang enggak. Nah gue tim yang gak suka, tapi kayaknya setelah gue baca-baca lebih banyak yang gak suka daripada yang suka deh. Maksud gue kayaknya di awal tuh digembar-gembar, ini film tuh begini, begini, begini, apa segala
0: macam.
1: Siapa
0: sih main Hope?
1: Jo In Suk, kalau gak salah Jo In Suk deh.
0: Jo In Suk
1: sama si ceweknya.
0: Oh, Liri.
1: Bukan yang itu, 2026 dong. Itu
0: oh,
1: Wish.
0: Iya,
1: itu lo ngetiknya Wish.
0: 2026. Oh, ya kan? Jung Hyoyeon ini yang model LV.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dia jadi polisi di situ.
0: Iya, iya, iya. Oh, Jo In Suk.
1: Iya. Nah, gue agak kecewa sih nonton Hope itu, tapi akhirnya kekecewaan gue tergantikan dengan terhibur pada saat nonton film Agensi
0: ART,
1: Rumah
0: ya?
1: Tangga.
0: Agensi
1: iya.
0: Rumah Tangga.
1: Di situ kan Afgan jadi penyanyi juga ceritanya, namanya Kafka.
0: Kafka.
1: Namanya Kafka, jadi penyanyi yang lagi nyari ART deh ceritanya. Gue gak masalah sama perannya Afgan, karena disitu dia juga jadi penyanyi. Yang masalah adalah anting lu Afgan. Buat sumpah. Mohon maaf ya, tapi tadi ada orang yang ngebales postingan gue di Threads. Dia bilang mungkin untuk ngebedain antara Afgan sama Kafka.
0: Iya.
1: Kalau Afgan kan gak pakai anting-anting, kalau Kafka
0: karena sama-sama mungkin, sebagai penyanyi kali ya.
1: Mungkin Kafka perannya lebih bad boy kali di situ ya. Jadi harus dipakein anting. Tapi jujur gue gak suka banget anting lu Afgan.
0: Aduh.
1: Mohon maaf ya buat fans Afgan, tapi aduh, Afgan di situ emang cakep banget sih.
0: Itu antingnya anting magnet kan. Kita enggak tahu sih. Udah pamit ya, abis ini akan ada Ella di Jaga Malam sampai jam 12 malam.
1: Kita ketemu lagi besok.

0: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, reshuffle ke-6 kabinet Prabowo Subianto itu dilakukan perombakan kali ini. Presiden Prabowo Subianto mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Suhasil Nazara. Suhasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan ia kemudian dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara untuk menggantikan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Celine Dion jadi sorotan usai kembali membawakan lagu hitsnya dari Oz film Legend Titanic, My Heart Will Go On, secara langsung untuk pertama kalinya di konsernya setelah 6 tahun. Ini menandakan comebacknya Celine Dion ke panggung musik usai sebelumnya Celine vakum dari publik karena didiagnosis menderita sindrom kaku otot pada tahun 2022. Jisoo Blackpink kembali menjadi sorotan usai dirinya bertransformasi dengan rambut berwarna pirang alias blonde. Visual Jisoo bertransformasi dari foto atau video yang terbaru diunggah melalui Instagram pada 11 September menyusul karakter Enigma yang diperankan pada 8 September 2026. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Music Launcher.
1: Yo, teman berdua, selamat malam langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam dan selamat kembali lagi ke MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elandek Resandaru, di malam hari ini, teman berdua. Gimana kabar lo untuk produser seluruh Indonesia? Hari ini hari Senin. Hari yang berat, tapi gue yakin kita bisa melaluinya sama-sama, teman berdua. Dan hari ini, seperti biasa, kalau udah jam 7 waktu Indonesia Barat, gue akan kembali ngobrol sama musisi-musisi yang keren banget dengan karya-karya terbarunya. Nah, pada malam hari ini gue tidak akan sendirian karena gue akan ditemani sama dua musisi sekaligus yang akan gue ajak ngobrol malam hari ini. Kira-kira siapa? Penasaran gak sih? Jadi pantengin terus teman-teman, radio lo jangan digeser-geser, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Elan De Krisandaru, bareng Elan malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti janji gue tadi ya, gue gak mungkin malam hari ini cuma sendirian. Karena gue langsung, bukan sendiri, tapi gue langsung kedatangan dua musisi sekaligus. Malam hari ini ada Ade dan juga Katia Revendi. Gila, gimana nih kabarnya Akang Teteh nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kang Adil, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Sangat baik, karena menuju Pro 2 105 FM.
0: Cakep, udah diapalin loh. Katiara gimana, Damang?
1: Alhamdulillah, Pangestu.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ternyata Katiara dan Kak Adiw ini ternyata dua-dua dari Bandung aslinya.
2: Bandung,
0: ya?
2: Asli Bandung.
0: Wih deh.
2: Asli Bandung nih.
0: Plat D nih dua-duanya.
1: Jujur.
0: Plat D. Tapi dua-dua udah lama di Jakarta ya?
2: Kalau aku enggak.
0: Kalau Kak Adiw dari mana? Asli Bandung. Kalau Kak Tiara di Jakarta?
1: Aku sudah hampir 2 tahun.
0: Udah hampir 2 tahun. Iya, jadi ternyata tadi pas OTW ke sini juga lumayan macet dan kaget ya karena macetnya ya.
2: Iya, lumayan, bener banget.
0: Oke.
2: Okay.
0: Shock ya.
2: Lumayan sih.
0: Beda gak sih macetnya Bandung sama macetnya Jakarta? Sorry.
1: Beda.
0: Beda ya?
1: Nah, tapi di Jakarta tuh lebih rapi macetnya.
0: Iya.
1: Kalau di Bandung kan ya nggak ada aturannya gitu. Kalau di Jakarta tuh macet tuh udah lurus aja gitu kan.
2: Dan jalan terus kan.
1: Jalan.
0: Kalau di Bandung?
1: Karena rapi kan. Okay. Maksudnya kalau di Bandung tuh ada aja yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, tiba-tiba ada mobil di tengah, nanti tiba-tiba di depan masuk ke dalam.
0: Udah. Waduh, ini kita harus nyapa dulu warga Bandung nih, kameranya. Halo. Hai. warga Bandung. Pinjem dua talentnya hari ini ya.
2: Asik.
0: Tapi btw kalian mostly sekarang kesibukannya ngapain nih selain promo? Kang Adio.
2: Aku dulu. Aku emang karena keseharianku di studio recording.
0: Iya,
2: asik. Jadi aku
0: jaga
2: lagi
0: jaga studio berarti.
2: Jaga studio. Dong. Gak lagi garap next single juga sih.
0: Wis, banyaknya berarti masih produksi ya?
2: Betul, karena harus produktif ya.
0: Betul.
2: Asik. Harus produktif juga, lagi nyiapin next single, terus activity ya ini apa? Promo sih.
0: Oh, maksudnya lebih ke promo ya.
2: Bener banget.
0: Okay.
2: Dan kemarin juga ya ada beberapa perform juga sih.
0: Titik.
2: Jadi ya lebih ke fokus ke lagu aja sih.
0: Asik. Luar biasa.
2: Depan dan belakang panggung. Asik.
0: Harus gitu ya.
2: Benar banget.
0: Indis ekonomi harus produktif dong.
2: Banget.
0: Pasti kan.
2: Produktif.
0: Kalau Kak Tiara sibuknya apa sekarang nih?
1: Aku kehidupanku terbagi dua.
0: Apa tuh?
1: Menjadi musisi dan menjadi atlet.
0: Oh, atlet apa tuh?
1: Padel tentunya.
0: Ah, itu dia.
1: jadi aku tuh kerja di tempat padel kan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus ya udah, jadi kesibukannya setiap hari aku kerja. Kemudian nyanyi juga.
0: Nyanyi juga.
1: Sama

0: di akhir tahun nih.
1: Iya banget sih.
0: Banget ya?
1: Banget. Banget, banget. Emang harus bisa ngebagi waktu juga. Dan beliau ini yang pikir aku ini nih, sibuk banget juga.
0: Oke. Okay.
1: Kegiatannya.
2: Alhamdulillah. Cuman kan sebenarnya karena ya disambangi dengan pekerjaan juga jadi aku kerja juga. Nah itu yang jadinya tuh secara waktu rasanya kayak padat, padahal sebenarnya kegiatannya itu-itu aja sih. Bukan yang kayak jadi wah gitu, kesana kesini kesana. Enggak juga gitu.
0: Cuman dinikmati. Tapi ya, energinya banyak kepake berarti.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya. Berpikir.
0: Bener.
2: Sekarang aku harus bikin report gitu. Apa coba?
0: Dulu berarti gak kebayang ya?
2: Enggak.
0: Dulu gak kebayang itu?
2: Dipikir pas awal kalau dia kerja di lapangan padi, oh seru dong bisa main setiap hari ya kan pas sudah gitu, tiba-tiba report sales bulan ini.
0: Itu
2: belajar hal baru setiap hari.
0: Tapi pertanyaannya adalah Kang Adi udah diajak padi apa belum?
1: Belum.
0: Penasaran gak Kang?
1: Sangat penasaran, tapi jauh pisan. Eih,
0: aduh.
1: Jauh pisan dia jauh. Dari, iya,
2: di
1: aku di Bandung.
0: Oh,
1: kan. Beliau ini
0: bisa Jakarta. Lah Kang, sekali-kali mah.
1: Bisa nanti diusahakan. Asik. Nanti kita padahal bersama asik.
0: Boleh. Karena lagi happening banget gak sih padel tuh?
1: Banget.
2: Secara industrinya iya, secara courtnya juga makin banyak. Jadi makin kebagi, jadi courtnya kosong-kosong. Kok curhat
0: jujur banget ya, kayaknya jujur banget
1: ya. Kembali lagi ya ke tema sebelumnya.
0: Tapi lagi ini gak sih, lagi menekuni sebuah hobi spesifik gak gitu, kayak Kang Adio gitu. Mungkin lagi ngulik apa gitu.
1: Aku sekarang tuh lagi seneng-senengnya ke, emang dari dulu juga sih, ke binatang sih aku. Jadi selain di studio tuh aku
0: piton,
1: emang
0: piton gitu Kang.
2: Lebih ke leopard.
0: Leopard ya, cheetah gitu ya.
1: Aku lagi seneng banget ini sih, binatang-binatang kayak burung hantu, iguana.
0: Serius kan?
1: Serius banget. Jadi memang karena keseharian di studio ya, jadi refreshnya tuh ke ya hewan-hewan itu sih.
0: Oh, malah ke binatang ya?
1: Binatang.
0: Sekarang apa yang lagi dipelihara banget?
1: Ada iguana.
0: Oke. Okay.
1: Yang tadinya 7 sekarang lumayan agak menurun.
0: Oh, tadinya 7. Tadinya 7.
1: Sekarang menurun jadi 3.
0: Oh.
1: Ada bufifis all.
0: Oke.
1: Okay.
0: Burung hantu
1: asal Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Kucing juga ada. Yang baru tuh, baru datang kemarin tuh.
0: Kucing jenis apa tuh Kang?
1: Oh enggak sih, biasa kucing-kucing. Aku enggak yang kucing.
0: Enggak yang ras gitu ya. Oke.
1: Aku lebih keseneng aja sih.
0: Oke. Jadi reptil, mamalia sama burhan tadi ya, burung hantu ya. Burhan. Oke. Kalau Kak Tiara apa lagi ngulik apa enggak? Sesuatu gitu.
2: Enggak ada yang spesifik sih, ya itu aja sih, paling padel.
0: Padel. Lagi ini ya, lagi ngulik apa, rekap sales ya?
2: Enggak sih, lebih kayak belajar bandeha, belajar vibora, belajar.
0: Itu lagi belajar banyak ngitung ya.
2: Banyak ngitung.
0: Oke. Tapi ini jadi ternyata kalian baru aja merilis sebuah single terbaru ya.
2: Betul.
0: Berjudul Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.
1: Benar banget.
0: Oke. Pertama-tama kenapa ini siapa dulu deh Kang yang ngajak Kak Tiara dulu, apa Kang Adio dulu ngajak Kak Tiara, atau aku dulu yang ngajak kalian ya?
1: Asik. Aku cerita dikit ya.
0: Boleh silakan Kang Adio.
1: Sebenarnya tuh lagu ini dibikin di tahun 2009-2011, aku lupa persisnya.
0: Okay.
1: Lagu lama ini. Untuk talent lain dan aku buatin. Ini tuh lagu penciptanya sama dengan Meski Takkan Selalu Indah yang single aku kedua.
0: Oke.
1: Okay. Nama penciptanya yaitu Diki Abah atau Pak Diki. Beliau menciptakan di 2009 atau 2011, aku lupa tepatnya. Cuman waktu itu untuk orang lain.
0: Oh iya.
1: Tapi di 2025-2026 kita rembukan lagi, coba buat rearrangement.
0: Oke. Okay.
1: Dan lebih menarik untuk duet. Waktu itu belum ditentukan nih siapa nih kandidatnya. Belum.
0: Oke.
1: Di sana kita bikin aransemen. Jadi kita aransemen di fix dulu, dibuat sempurna.
0: Okay.
1: Udah gitu carilah dan tertuju pada seorang Tiara Effendi.
0: Nah, itu pertanyaannya. Asik. Kenapa akhirnya seorang Kang Adi memutuskan ya udah deh, Tiara Effendi aja nih akhirnya. Asik.
1: Tiara ini kita rasa sangat cocok banget dengan karakter suara

0: dan di lagu ini sangat cocok dan kita coba discuss lagi.
1: Tiara, ini lagunya gimana? Oh, ayo kita gas, Kang.
2: Langsung ya.
1: Itu karena memang cocok banget sih lagunya, nempel banget di Tiara.
2: Langsung ya.
1: Langsung lagunya.
2: Enggak pakai lama langsung approve ya.
1: Langsung gas.
2: Luar biasa. Wah, luar biasa. Berarti enggak ada proses yang nego sampai harus mohon-mohon gitu ya.
3: Ada banget ya kita ya. Soalnya biasanya kan standar aku kayak harus sampai bersujud.
2: Wes.
3: Aku dari awal kan Kang Adi nanya, mau gak ini ngisi-ngisi, terus dikirim lah materinya gitu kan. Terus pas aku dengerin kayak, oh ini materinya enak banget.
2: Maksudnya
3: pertama aku dengerin di mobil, turun dari mobil tuh masih terngiang-ngiang gitu loh lagunya. Jadi kayak, oh ini lagu nyangkut nih gitu. Materinya gitu. Jadi kayak, ya kenapa tidak gitu.
2: I see. Wah, jadi ternyata perjalanannya alhamdulillahnya smooth ya Kang ya.
1: Lancar banget
2: alhamdulillah. Wah, ini udah seru banget nih teman berdua. Ini jadi buat kamu nih yang mau bertanya ke Kang Adi Ujian dan juga Kak Tiara nih, boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama juga di WhatsApp di 0811 800 105. Buat kamu yang pengen nanya-nanya teman berdua seluruh Indonesia, kira-kira kesibukan mereka ataupun single mereka, bercerita tentang apa ataupun bertanya apapun lah, boleh kita buka ya?
1: Boleh banget, boleh dah.
2: Boleh. Jadi dong, jangan kemana-mana teman berdua, jangan geser radio kamu, masih di Produ FM seluruh Indonesia di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Produa Music Live Chat dan masih di Produa seluruh Indonesia pastinya. Dan juga masih bersama Kak Adeo dan juga Kak Tiara Effendi. Nah, kita membahas tentang single terbarunya yaitu Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah. Yep. Btw, ini tuh pendek ini jadi Aku dan Kamu.
1: Ya,
0: Aku dan Kamu. Nah, boleh dong diceritain kira-kira sebenarnya Aku dan Kamu ini bercerita tentang apa Kang Adeo atau Kak Tiara nih?
1: Lagu ini tuh aku titip pesan asik, dititip pesanin ya asik sama pencipta lagunya. Lagi lagu ini tuh emang apa ya, sebuah mungkin pesan beliau untuk pasangannya.
0: Oke, okay, ya, oke.
1: Aku dan kamu tak ingin terpisahkan dalam cerita. Jadi bucin-bucinnya tuh cinta lagi tumbuh-tumbuhnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tak ingin terpisah.
0: Oh. Sampai
2: akhir nanti. Lagi lagu-lagu butterfly era.
0: Oh. Lagi nggak kebayang apa-apa selain percintaan,
1: percintaan
0: ya.
2: Tapi aku dan kamu semua dunia ini nggak ada hanya aku dan kamu.
0: Oh.
1: Benar. Tapi aku dan kamu ini tuh bukan cuma untuk pasangan aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Lebih ke orang yang kita kasihi, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, siapapun itu.
0: Mm.
1: Jadi siapapun itu. Aku dan kamu.
0: Wede, wede. Jadi sebenarnya penulis lagu ini adalah Kang Diki ya.
1: Betul.
0: Ah, itu
1: Diki Abah namanya.
0: Kang Diki Abah itu menitipkan ke Kang Adeo berarti untuk lagu ini.
1: Betul.
0: Tapi backstory-nya tentang apa nih Kang? Apakah ini personal beliau dari Kang Diki atau ada dari Kang Adeo atau Kang Tiara juga nih?
1: Ini 100% dari beliau.
0: Oke.
1: Okay. 100% dari beliau. Aku cuman bantu untuk aransemen.
0: Aransemen,
1: lirik dan notasi beliau yang punya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebelumnya dari Kang Diki nya udah ketemu sama Kang Adeo?
1: Ya, karena beliau adalah produser aku.
0: Oh, dari langsung, awal. Langsung.
1: Dan pemilik studio.
0: Oh.
1: Sejak aku bekerja dengan beliau di tahun 2008.
0: Wow, lama sekali, lama sekali. Berarti langsung kayak, nih Dio, tolong dinyanyiin gitu.
1: Bener banget, beliau yang support.
0: Oh, iya. Dan akhirnya tadi yang sudah diceritain sama Kang Adeo langsung menghubungi Kak Tiara.
1: Kak Tiara, benar.
0: Gitu. Tapi kenapa jadi Kak Tiara merasa kayak ini lagu yang aku banget gitu?
2: Secara cerita bukan aku.
0: Secara
2: aku,
0: ceritanya?
2: Aku belum relate.
0: Oke, okay. Secara cerita.
2: Cuman itu tadi yang bikin aku nyangkut adalah karena ini lagu tuh gampang banget diingat.
0: Yep.
2: Terus buat dinyanyiinnya gampang.
0: Okay.
2: Terus kayak aku ngebayangin menyenangkan banget ketika kita singelong lagu ini sampai nonton gitu. Karena pasti sekali dua kali denger tuh udah bisa langsung hafal gitu kan.
0: Okay.
2: Jadi kayak seru deh gitu dibawainnya ini gitu. Kalau secara cerita kan ya kadang-kadang kita merasakan, kadang-kadang kita kurang merasakan.
0: Oh berarti yang nyangkut sama Kak Tiara pertama itu adalah lagunya, vibe-nya. Ya, vibe-nya. Oke, berarti ngomongin lagu, kita ngomong ke aransemennya nih berarti.
1: Aransemen, bener banget.
0: Kenapa lagu ini, maksudnya Kang Adeo bikin kayak gimana sih untuk bisa akhirnya mengkomunikasikan liriknya?
1: Asik. Sebetulnya ini lagu ini tuh beda banget sama single-single yang sebelumnya aku.
0: Oke, kenapa gitu Kang?
1: Aku coba pengen lebih fresh aja.
0: Oke. Okay.
1: Pengen lebih beda aja.
0: Oke. Okay.
1: Dan yang dikatakan tadi Tiara, sekarang kan butterfly era ya.
0: Beh, itu.
1: Jadi berbunga-bunga.
0: Berbunga-bunga.
1: Ya. Kita tuh udah banyak banget lagu-lagu yang sedih gitu kan ya. Jangan sampai nih kita bikin yang riang. Coba aransemen yang riang.
0: Oke. Okay.
1: Aransemen yang riang. Dan di situ dibantu sama banyak musisi juga, sama Kang Ari Firman, sama Taufan Abimanyu, dan teman-teman yang lain juga yang di Bandung juga. Alhamdulillah, jadi kita rebukan, yuk ini aransemennya kita jadiin gas langsung.
0: Gas jadi kan langsung.
1: Pengen yang beda aja sih.
0: Oke, okay, oke.
1: Ngebeat gitu.
0: Ngebeat justru ya. Jadi sebenarnya dari memang kayak berbunga-bunga, jadi harus kita kemas happy, gitu ya.
1: Nice. Bener banget.
0: Nice. Jadi memang memang vibes-nya diciptakan untuk orang yang sedang fell in love, jatuh cinta.
1: Jatuh cinta.
0: Bener
1: banget.
0: Tapi kalau dari misalnya kalau dari Kak Tiara ada kesulitan enggak sih pertama-tama untuk lagu yang katakanlah seriang ini gitu loh?
2: Yang pertama tuh range-nya.
0: Okay.
2: Range-nya tuh lumayan tinggi banget di aku.
0: Oke.
2: Okay. Kalau secara teknis mungkin itu, cuman ini teknis di luar bernyanyi adalah karena kita berjauhan, jadi memang menyesuaikan jadwalnya agak PR. Jadi awal untuk rekaman, untuk sekarang untuk promo segala macam tuh lumayan kayak, aduh nggak bisa, susah agak main. Nah ini karena di Jakarta, jadi aku kayak oke, let's go di Jakarta, kita gas. Pas kemarin sempat promo di Bandung segala macam, ya itu yang jadi lumayan challenge tuh.
0: Iya. Jadi karena keterbatasan jarak itu ya.
2: Betul.
0: Jadi nggak workshop ya Kang ya? Nggak workshop yang bener-bener bareng gitu ya?
2: Aku dikirim materinya udah jadi, aku tinggal rekaman.
0: Gitu. Direct-nya gimana tuh Kang?
1: Kita baking
2: guide. Rekamannya bareng.
0: Rekamannya bareng.
1: Di Bandung. Rekamannya di Bandung di DB Music Studio. Dibikin dulu guidance-nya.
0: Oke, okay, bikin
1: Tiara,
0: guide.
1: Tiara gas ya. Oke, okay, ayo kita bungkus katanya. Okay. Udah enggak lama lagi.
2: Datang ketemu langsung rekaman.
1: Langsung rekaman. Udah kita ini Tiara enggak boleh komplain ya. Ini jadi ya. Lagunya udah jadi ya. Aransemennya udah jadi ya.
2: Jadi ini kayak nada dasar semua tuh udah kayak ya udah yuk.
0: Gokil. Berapa kali take waktu itu? Ingat enggak? Ke Tiara mungkin.
2: Cepet banget.
0: Sejam, dua jam enggak, selesai enggak tuh.
2: Sih. Dua, tiga jam, setengah sesi. Kan satu sesi dua jam. Setengah sesi lah ya.
0: Enggak terlalu banyak pengulangan berarti
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak banget.
0: Oke. Dari segi musik Kang Adew yang banyak ngisi berarti ya.
1: Banyak misi ya, betul. Dibantu sama teman-teman juga musisi yang lain.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalkan kalian kebayang bahwa ini lagu yang Roro Jonggrang, ini lumayan Roro Jonggrang nih proyeknya.
1: Iya, Roro Jonggrang ini.
0: Jadi ini juga lagunya sudah dirilis ya Kang ya?
1: Udah dirilis.
0: Di tanggal berapa kemarin? Agustus ya?
1: 20.
0: 2 Agustus bener ya?
1: Betul.
0: 20 Agustus teman Pro 2.
2: Sebulan happy one month anniversary.
0: Juli.
2: Two month anniversary.
0: Dan ternyata lagu ini sempat di trending 1 audio Instagram ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Baru 1 minggu loh Kak.
0: 1 minggu ya, langsung.
1: 10 hari betul. Baru 10 langsung.
0: Gokil.
1: Alhamdulillah sih itu. Alhamdulillah.
0: Gokil. Itu berarti banyak animo yang langsung make lagu itu di sosial media.
1: Bener banget ya.
0: Gokil.
2: Ada, ya. Aku aja kaget. Jadi
1: dan random lagi.
2: Random. Jadi kan aku tuh belum biasa mendengar suaraku ada di handphone orang lain.
0: Oke.
2: Jadi ada momennya di mana kayak aku lagi duduk tiba-tiba di sebelah situ ada orang lagi scroll TikTok. Terus aku kayak kenal. Oh itu aku.
0: malah kayak dengerin orang di HP orang dulu ya.
2: Jadi gitu pas akhirnya aku buka TikTok juga kayak akhirnya muncul kayak tutorial masak. Gitu.
0: Tapi
2: menurutku jadinya ketika lagu ini udah dipakai untuk segala macam fungsi.
1: Universal ya.
0: Universal banget kayak, ya.
2: Oh, berarti ini soundnya tuh udah berhasil gitu.
0: Oh.
2: Karena mungkin orang-orang beranggapan dengan menggunakan sound ini videonya akan naik.
0: Yes, setuju banget sih. Aduh, jadi penasaran gak sih teman Pro 2 kira-kira gimana nih single terbarunya? Gimana kalau kita dengerin dulu Kang Adew sama Kak Tiara nih dengan Aku dan Kamu. Oke, enjoy this one teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produksi seluruh Indonesia. Dan tadi kita udah dengerin Aku dan Kamu.
1: Aku dan Kamu.
0: Ternyata memang lagunya se-happy itu ya, Kang. Yo, ya. Luar biasa. Nah, tapi dari lagu ini ya, so far memenuhi ekspektasi Kang Adeo sama Kak Tiara nggak nih?
1: Justru melebihi sih.
0: Oh, melebihi ekspektasi?
1: Buat aku tuh, justru ini tuh kita tuh produksi, kita rekaman, habis beres rekaman tuh kita off air dulu, nggak dikeluarin dulu lagunya.
0: Oh, serius?
1: Serius, bener kan? Kita off air dulu.
0: Oke.
1: Kita off air, kalau kata anak sekarang tuh cek ombak ya.
0: Cek ombak.
1: Wah, ternyata antusiasnya tinggi juga nih.
0: Oke.
1: Malah sebelum lagu ini tuh aku ngeluarin dulu single.
0: Oke.
1: Single tuh yang solo, yang agak melo. Dan ternyata, aku dan kamu harus segera dikeluarkan, segera
0: dirilis,
1: dan akhirnya merilis.
0: Merilis dan ternyata benar sesuai prediksi.
1: Sangat ya? Sangat antusias banget para pendengarnya, para penonton.
0: Yes,
1: alhamdulillah
0: yes.
1: Sih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau menurut Kak Tiara gimana?
2: Tentunya melebihi ekspektasi ya. Maksudnya aku berawal melakukan project ini karena ya karena emang simply suka lagunya aja gitu. Aku gak ada ekspektasi kayak pendengarnya akan banyak atau akan gimana. Taunya tiba-tiba dengarnya di FYP orang kan, itulah ada lagu saya.
0: Kocak
2: gitu.
0: Kocak juga ya jadinya ya. Oke. Jadi justru karena animonya tinggi di orang-orang yang justru Kak Tiara gak tahu awalnya.
2: Betul.
0: Terus
2: tiba-tiba banyak yang mention di Instagram, banyak yang kayak, "Hah, ini dari mana sih orang-orang ini?" gitu. Kok bisa sih gitu.
0: Tahu-tahu wow, banyak banget gitu ya.
2: Berguna juga gitu. Ternyata lagunya works-nya works banget gitu. Jadi kayak alhamdulillah melihat respon dari pendengarnya. Ya alhamdulillah lah gitu.
0: Responnya
2: baik banget gitu.
0: Tapi lagu ini tuh pertama Kang Adeo dengerin tuh ke siapa nih, Kang? Maksudnya kayak ke
1: hearing.
0: Iya, hearingnya pertama kali ke siapa?
1: Yang jelas ke tim yang ada di DB Music Studio ya, teman-teman. Wah, kita ini kayaknya harus digas nih lagu, enak juga nih. Udah gitu kan ke teman-teman MD juga yang di Bandung, Kak. Diuh, ini mah harus digas nih lagunya, katanya cocok banget.
0: Resep pisan.
1: Bandung banget kan.
0: Bandung banget.
1: Ya udah kita gas aja ya. Ternyata mereka responnya sangat positif banget sih. Sangat positif banget, Kak. Beneran. Sampai alhamdulillah di bulan kemarin tuh menjadi salah satu original soundtrack-nya di FTV. Satu stasiun TV.
0: Udah masuk ke FTV ya.
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Dan menjadi dua playlist top 10 di Apple Music.
0: Di Apple Music, gokil langsung ya. Tapi waktu Kak Tiara pertama kali hearing juga kayak, wah, ternyata bisa kayak gini ya jadinya gitu. Kebayang enggak dari awal?
2: Enggak dong, tentunya dari awal aku kayak, "Oh iya, seru udah."
0: Oke.
2: Gitu. Cuma seru, "Let's go." Seru. Gitu. Iya. Fun.
0: Pas
2: gitu.
0: Udah jadi
2: kayak, "Oh, wah, wow. Apa nih?" Gitu.
0: Ini kocak jadi ya kalau Bang Tiara ya. Tapi ini juga akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru di YouTube-nya RRI Jakarta nih, Kak.
1: Asik.
0: Mungkin kita bacain dulu kali ya nih.
1: Boleh,
0: dari teman Pro 2 dan juga Adilicious.
1: Adi Wave.
0: Oke. Jadi ada dari siapa nih pertama? Bilang Adi for U katanya nih.
1: Oke.
0: Adi for U katanya hai gitu. Terus
1: hai juga.
0: Terus ada dari siapa nih? Ada dari Aca nih katanya, "Hai Kak, mau nanya dong. Kalau Kak Adi udah juga kalau Kak Adi udah niatan enggak buat MV Aku dan Kamu?" Kalau pertama pertanyaannya adalah ada enggak niatan MV gitu.
1: Kalau pembuatan MV ini memang kita udah ada rencana untuk dibuat.
0: Oke.
1: Justru dari beberapa bulan yang lalu kita udah ada proses mau pembuatan.
0: Oke.
1: Udah ada
0: niatan untuk MV ya?
1: Udah ada.
0: Tinggal syuting berarti?
1: Bener banget.
0: Waduh.
1: Nah, yang jadi permasalahan itu sampai saat ini belum ada kita belum ada kandidat untuk model video klipnya.
0: Nah itu. Kita sambung ke pertanyaan kedua nih dari Aca, katanya, Apakah Kak Adi udah kepikiran pertimbangkan Fadi dan juga Cantika as model MV? Siapa Fadi dan Cantika ini? Boleh diceritain dong?
1: Aku cerita ya.
0: Boleh.
1: Dikit, gak apa-apa.
0: Boleh. Silakan.
1: Jadi di akhir-akhir ini tuh ada di salah satu stasiun TV ada sinetron. Di sana tuh talentnya bagus-bagus banget. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, waktu itu aku di notis salah satu fansnya. Aku sebutin aja ya, fansnya Olnik. Oliver Nicole. Waktu itu Kak, sama Fatnik juga, Fatah dan Nicole ya. Waktu itu mereka pengen idolanya jadi model aku dan kamu. Katanya itu sampai situ kita rembukan sama tim, ya udah coba kita ke manajemennya, kita coba lobby-lobby seperti apa. Nunggu 2 minggu, akhirnya ternyata mereka belum bisa berkolaborasi untuk Nicole-nya. Mungkin karena kesibukan dan lain-lain mungkin ya mungkin di next single aja gak apa-apa. Dan di minggu yang lalu aku dinotis juga nih sama teman-teman Fadi Cantika nih ya. Aku dinotis juga, katanya Kak cocok banget lagu ini jadi modelnya Fadi sama Cantika. Katanya aku udah storyin juga ke tim manajemen, tapi masih belum ada tindak lebih lanjut lagi sih dari belum ada teman-teman ya, jadi sabar dulu aja kita coba dirembukin dulu. Karena aku juga nggak mau kayak PHP gitu kan.
0: Benar.
1: Kasian kan ini teman-teman di sini, fans ini mereka tuh kompak-kompak banget nih, kompak-kompak banget, dan aku nggak mau jadi PHP juga. Jadi kita coba berjuang.
0: Masih diusahain ya.
1: Bener, nggak mau ngejanjiin.
0: Gitu. Jadi teman Pro 2 dan juga yang nanya nih, Aca nih tetap diusahakan ya sama Kang Adio ya.
1: Kita coba ya ke tim manajemen, kita rembukan coba seperti apa nanti.
0: Pasti siapa tahu jadi gitu kan, kita nggak tahu.
1: Mudah-mudahan.
0: Iya, tapi nggak berani garansi.
1: Nggak berani garansi.
0: Okay. Ya. Tapi banyak banget nih komennya facan sampai bawah.
1: Serang tuh.
0: Terus kita ke WhatsApp nih Kang, sekarang nih Kang, ada dari Lara nih.
1: Lara.
0: Katanya assalamualaikum Kak, selamat malam, mau izin bertanya untuk Kak Adio dan Kakak Tiara. Pertanyaan saya di sini, kalau kesuksesan single lagu Aku dan Kamu ini adalah puncak gunung, orang yang akan melihat puncaknya itu kira-kira seberapa panjang perjalanan yang harus Kakak Adi dan juga Kakak Tiara Effendi lewati sebelum sampai ke puncak sana? Bagus ya pertanyaannya.
2: Deep sekali.
0: Boleh mungkin Kak Tiara dulu deh, boleh deh.
2: Gimana ya?
0: Mungkin
2: kita cerita soal perjalanan karir aja ya. Sampai gimana ceritanya kita bisa sampai di sini? Apakah mudah-mudahan sih belum puncak ya? Maksudnya karena kayak kalau udah puncak tuh berarti kan udah beres.
0: Berarti tinggal turun ya kalau puncak ya.
2: Ini kita masih mau naik terus.
0: Menuju puncak.
2: Kalau secara prosesnya, kalau sampai sini aku mulai berkarya dari aku mulai nyanyi dari 2010, ngeluarin single pertama 2019, terus 2022 bergabung ya jalan bareng sama The Groove, akhirnya di tahun ini bisa jadi vokalisnya The Groove, tahun ini diajak sama Kang Adi untuk kolaborasi gitu, dan di tahun ini banyak proyek-proyek yang tidak kusangka akan hadir gitu. Jadi kalau dibilang perjalanannya berapa? 16 tahun.
0: 16 tahunan ya, kurang
2: 16 lebih. Tahun. Ya itu perjalanan 16 tahun ada naik turunnya, ada COVID-nya, ada ada senengnya, ada sedihnya gitu. Tapi ya ya alhamdulillah semuanya dijalani dan sangat menyenangkan.
0: Wow. Jadi itu harapannya dari Kak Tiara adalah ini tuh bukan puncak ya. Ini
2: belum
0: adalah
2: lah, belum.
0: Proses masih, menuju puncak.
2: Betul, benar. Kita masih terus akan naik gitu. Dan
1: insyaallah
2: mudah-mudahan proses kan kadang-kadang kalau kita menganalogikan naik gunung tuh capek ya.
0: Betul. Gitu, ngos-ngosan ya.
2: Pengennya tuh kayak ini naik yang menyenangkan lah.
0: Cuman
2: percaya setiap kita ngeliat ke belakang tuh kayak oh kita udah lebih tinggi jauh, daripada hari kemarin. Ini udah lebih tinggi lagi daripada dari sebelumnya.
0: Gitu. Ngerti. Jadi kayak fun trekking aja gitu, jalan-jalan sambil nyanyi gitu.
2: Kita sedang tidak balapan dengan siapapun.
0: Nice, itu. Nah, kalau dari Kang Adio,
1: aku percis banget sama Tiara ya, yang tadi kata Kak Tiara itu omongin. Jadi kadang orang tuh melihat kita di sisi akhirnya, padahal perjalanan proses menuju ke sananya tuh aduh sangat berliku-liku,
0: sangat
1: banget.
0: Berliku,
1: sangat berdarah-berdarah ya, ya berdarah-darah banget tuh, berdarah-darah. Jadi selama aku bermusik di 2008 aku mulai itu hampir berapa tuh 17-18 tahun berarti, okay. Ya hampir 18 tahun itu memang ya banyak ya hal yang dilalui,
0: okay.
1: Yang orang lain pun nggak tahu akan hal itu, sakitnya seperti apa kan ya, jadi musisi itu. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini aku bisa membuat, kita bisa bikin karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang, dan mudah-mudahan ini bukan di puncak tapi menuju puncak yang lebih tinggi lagi,
0: menuju puncak gemilang cahaya. Asik. Ya itu ya gitu. Jadi semoga juga lagu ini jadi doa baik juga buat Kang Adi sama Kak Tiara juga pastinya gitu. Jadi Lara, kalau misalkan kamu bertanya, itu mereka pengen ini jadi sebuah perjalanan yang dinikmati ya.
1: Bener banget.
0: Gitu, gitu. Dan dia nanya ada luka atau perjalanan, pasti banyak banget
2: pasti
0: ya.
2: Banget.
0: Pasti banyak banget gitu.
1: Pasti ada.
0: Gitu, jadi dia nanya apakah ada luka dan kesan atau pelajaran yang membekas. Oh pelajaran, boleh tuh.
1: Oh pelajaran.
0: Pelajaran yang membekas.
1: Aku dulu.
0: Boleh Kang Adi.
1: Yang pelajaran yang aku ambil itu janganlah kita ikut warna orang lain.
0: Oke.
1: Buatlah warna kita sendiri dan orang lain akan melihat warna kita.
0: Nice. Asik. Oke, okay. Nice, nice. Kalau pelajaran yang bekas buat Kak Tiara?
2: Kalau aku apa ya? Aku selalu bersyukur aja sih sama apa yang datang, apa yang pergi gitu. Karena enggak ada yang stay terus, enggak ada juga yang ada terus gitu. Jadi apapun yang lagi dipunyain sekarang disyukurin aja.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Easy going banget ya kayak Tiara ya.
2: Enggak, lebih kayak gimana lah.
0: Iya. Pasrah ya. Lebih ke pasrah ya.
2: Bukan, mungkin bukan pasrah ya, lebih ke ikhlas.
0: Iya. Berserah. Jadi kalau Kak Tiara lebih ke kemana hidup membawa aja.
2: Bersyukur.
0: Gitu, oke. Teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana juga. Nanti kita bakal dengerin nih live sessionnya bareng sama Kak Adi dan juga Kak Tiara abis ini. Jadi jangan kemana-mana, Teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat. Baby.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia. Terakhir nih, Kang Adi dan juga Kak Tiara, mungkin apa yang pengen disampaikan dulu ke teman produser seluruh Indonesia tentang single terbaru ini? Berharapnya apa nih ke pendengar dan juga teman produser seluruh Indonesia yang lagi dengerin nih?
1: Kak Tiara dulu.
0: Boleh Kak Tiara, silakan.
2: Semoga semua pendengar suka lagu Aku dan Kamu.
0: Amin.
2: Semoga lagu ini bisa menjadi manfaat untuk siapapun yang mendengarnya. Mungkin Amin. Yang hatinya sedang gelisah, wow, menjadi lebih happy. Mm-hmm. Itu aja sih.
0: Amin. Oke, kalau dari Kang Adi,
1: Lagu ini semoga menjadi doa dan afirmasi untuk semua orang, mm-hmm, ya, mendapatkan cinta sejatinya.
0: Amin. Amin, amin.
1: Maju terus, mm-hmm, musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Dan satu lagi, respect buat teman-teman yang udah support aku, mm-hmm, siapapun itu, fanbase manapun, mm-hmm, ya, aku ucapin makasih banyak buat kalian. Mufatnik, Moolnik, buat kalian juga ya. Makasih banyak.
0: Oke. Dan lagu ini Aku dan Kamu udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh stream platform ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Jangan lupa dipake dan juga di komen di ini MV-nya udah ada MV belum visualizer? Lirik video. Lirik udah ada. Jadi di komen dan juga di subscribe pastinya ya. Oke. Kalau gitu kita dengerin langsung dulu teman berdua dari Aku dan Kamu. Dari Kak Tiara Effendi dan juga Kang Adil. Tapi gue harus pamit dulu, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 seluruh Indonesia kesayangan kamu. So, gue Landa Krisandaru pamit. And please welcome Adil featuring Tiara Effendi dengan Aku dan Kamu. Here we go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

94 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go. Pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Selamat hari Senin lagi ya teman Pro 2. Kayaknya tidak jemu-jemu ya. Suara Aspi menemani teman Pro 2 tentu saja. Dan kali ini kita hadirkan Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Teman Pro 2 yang lagi di perjalanan ya. Meskipun kota cantik Palangkaraya cantiknya belum kelihatan ya, ketutup kabut, gak apa-apa ya. Buat kalian lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, yang sedang bekerja mungkin, atau mungkin masih ada yang apa ya, harus diselesaikan di luar rumah, pakai masker. Kalau bisa pakai kacamata ya teman Pro 2.

0: Dan buat teman-teman yang lagi santai aja di malam hari ini, tetap bersantai ya. Tidur aja gak apa-apa ya, sambil dengerin kita. Jangan diganti frekuensinya, tetap terus barengan sama kita. Dan temukan kita juga di aplikasi RRI Digital yang bisa download di Play Store dan juga di App Store. Dan juga temukan kita di rri.co.id. So, selamat datang di Jam Kos.
1: Oh, malam ini ada Jam Kos. Tunggu. Bukannya Jam Kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang Jam Kos apaan?
1: Jam Kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat Jam Kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Eh tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan teman Pro 2 di pukul 20.29 waktu Indonesia Barat ya. Dan seneng banget kali ini bisa menemani teman Pro 2. Kali kita mau ngomongin soal stress release ya teman Pro 2. Jadi ya buat kalian semua, info aja nih bahwasannya, info lagi aja ya, stress release atau pelepasan stress ini bisa kita katakan sebagai sebuah rangkaian metode yang dirancang untuk mengurangi tekanan fisik dan emosional yang dialami seseorang. Nah, teknik ini bertujuan mengaktifkan respon relaksasi alami tubuh. Dengan demikian ya, tubuh ini dapat kembali ke kondisi seimbang setelah menghadapi respon fight or flight. Wow ya. Yang tentu saja dipicu oleh stres ya, dan mengelola stres secara efektif dan ini krusial untuk menjaga kesehatan mental dan juga fisik secara menyeluruh nih teman Pro 2 ya. Jadi penting banget ya, di mana stres release ini tidak dapat diabaikan. Mengingat teman Pro 2 dampak negatif stres kronis ini terhadap kesehatan, dan ya stres yang berkelanjutan ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius ya. Dan ini termasuk gangguan pencernaan, kesulitan tidur, peningkatan risiko penyakit jantung, kecemasan, hingga depresi. Selain itu, stres kronis juga dapat menurunkan daya tahan tubuh dengan menerapkan teknis pelepasan stres. Tubuh juga dapat mengembalikan fungsi normalnya. Dan proses ini menjaga kesehatan organ vital dan juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Tadah. Makanya cek

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Fold 2 FM, teman terbaik kamu.

dan teman Pro 2 ya, masih barengan sama Spima dan Mani teman Pro 2. Kali ini ya kita masih ngomongin soal stress release. Kalau kalian nih kira-kira stress release-nya ngapain sih teman Pro 2? Kalau Haspi ya mungkin kayak beberapa hari ini lagi bingung, lagi stres aja. Kayak stresnya tuh muncul ya menurut Haspi pribadi tuh kadang ngelihat ya kondisi sekarang tuh lagi ya gitu, cuaca, kondisi lingkungan. Pertama kondisi lingkungan itu bikin stres. Tapi sebenarnya faktor internal juga sih. Mungkin ya karena mungkin dari aslinya pribadi juga ada masalah ya kan. Udah nih, tapi pengen ngerilis stresnya enggak bisa. Karena salah satu hal yang bikin Haspi rilis stres itu adalah biasanya jalan-jalan, keliling aja ya. Haspi tuh suka banget kayak misalnya nih lagi stres kan, keluar dari rumah, keliling, biasanya tuh cari jajan-jajan pinggir jalan, makan, atau mungkin makanan berat lah bahasanya, mampir aja selewatnya, dan kalau kayak tertarik yaudah makan di situ. Biasanya tuh ya, ini makanan favorit Haspi ini dulu, kalau Haspi lagi ini pertama makan pempek. Haspi suka banget tuh pempek yang di Giobes tuh yang pinggir jalan, tahu ya teman-teman. Nah Haspi tuh suka banget ke situ. Terus kalau enggak makan pentol. Nah kalau makan pentol itu di daerah Jawali itu biasanya teman Prodo. Ada dua opsi sekarang. Kalau dulu cuma satu opsi yang di Jalan Raja Wali itu, yang dekat lampu merah. Tapi kalau sekarang udah ada opsi lain. Jadi kalau habis itu, ini nih yang lebih bete nih. Ya kemarin ya nih lagi kebetulan lagi ada rejeki kan. Wah seneng banget nih. Akhirnya pulang dari kantor kalau karena salah sih. Pulang dari kantor. Pengen pulang siaran pagi, pokoknya pulang dinas pagi kalau nggak salah, pengen makan. Kalian tahu nggak sih orang jual gado-gado yang dulu tuh dia keliling, tapi sekarang tuh udah ada pos-posnya gitu, bibi-bibi. Kalau orang bilangnya bibi-bibi pencok. Nah, aku tuh punya satu langganan. Nah, biasanya tuh situ di daerah Raja Wali lah bahasa teman Prodo, daerah Raja Wali dekat apa sih? Dekat Pengaringan yang lagi dibangun tuh. Di situ kan. Nah, terus Haspi kesana kemarin tutup, wah entah tutup dah pindah karena udah lama banget gak ke situ. Entah kenapa BM banget pengen makan gado-gadonya bibi itu kayak gitu. Nah itu salah satu cara Haspi untuk release stress kayak gitu dengan makan.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Ya, teman Pro 2 ya, tadi udah seru banget ngomongin soal stress release ya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita di 92,4 Pro 2 Palangkaraya. Dan setelah ini ya, kita akan temani teman Pro 2 lagi di Cerita Cinta.
1: Kamu masih di program Jamkos.
2: Jamkos, jamnya obrolan santai di malam hari setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

senang bisa menjumpai teman Pro 2 lagi di mana nih kalau bukan di Cerita Cinta. Ya, let's go. Yang mau request lagu cinta. Ini. Wah, kita di 0811523924 ya. Dan bisa juga mampir ke Facebooknya kita di Pro 2 dari Palangkaraya atau ya di Instagram kita di @dari_pro2palangkaraya. Udah ramai yang gabungan barengan sama kita. Sama-sama dulu nih ya, ada Kak Aya, ada Kak Sophia, terus ada apa nih? Dia request 100 hidup lagi Medra, ada kita ada-adain pokoknya. Ada Kak Geral, halo Bang, apa nih topik? Belum mikir lagi topiknya apa. Ya enggak apa-apalah, bebas aja yang penting cinta ya. Kak Geral, thank you banget udah gabungan bareng sama kita. Request juga boleh, request Setia Bonar Cinta Terakhir, nanti kita puterin ya, tungguin aja. Terus selamat malam Bang, kata Putra. Selamat malam juga ya, thank you banget buat teman Prodo yang udah gabungan barengan sama kita di malam hari ini ya. Dan tentu saja ya, buat teman Prodo dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita, karena kita akan terus kasih lagu-lagu yang teman Prodo request ya. Tapi kita dengerin dulu, ada yang mau lewat. So buat teman Prodo dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita di 92,4 Pro 2 RRI Palangkaraya. Langsung aja sikat everything you are. Let's go.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Rame banget ya. Kata Kak Mia, emang etis sekali pejuang LDR kah? Korban LDR kah? Ya, yeah. Thank you buat Kak Mia juga udah gabungan bareng sama kita. Kak Gerald, penghayatannya udah oke, tinggal rekaman aja. Nah ini, saya jadi penyiar aja Kak. Yang nyanyi biar abang-abang aja. Ya, oke. Dan Aspi masih utang lagu sama Kak Gerald ya. Lagunya jadi siapa? Setia Bonar, Cinta Terakhir. Tadi udah mau diputerin, cuman ada sedikit trouble. Jadi makanya tadi dialihin ke Juicy Lucy dulu ya. Dan abisnya langsung diputerin. Terus tadi kami juga request lagunya Jagat Rasa darinya Samuel Cipta. Udah masuk list kita. Habis Setia Bonar, langsung kita kasihkan ada Samuel Cipta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Setia Bonar, Let's Go Cinta Terakhir.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih barengan sama Hasbi menemani teman Pro 2 ya. Senang banget ya yang udah mampir di TikTok Pro 2 Palangkaraya, udah banyak banget ya. Kak Gerald katanya makasih banget buat lagunya. Thank you juga Kak Gerald udah gabungan ya. Ada Kak Chris ya, naik Chance One dari New One Direction. Minta Fashion Remix, mohon maaf nih kakak nih. Untuk Fashion Remixnya kita gak bisa hadirkan ya. Tapi udah yang versi aslinya sudah Hasbi siapkan dan nanti akan kita hadirkan buat Kak Chris. Thank you. Ada Kak Alsama ya, halo Min, selamat hari radio juga. Kak Alsama, terima kasih sudah selalu jadi pendengar setia. Sudah jadi teman terbaiknya Pro 2 dari Palangkaraya. Thank you banget ya. Dan ini kan tanggal berapa ya? Kan untuk puncak hari radio di area Palangkaraya masih belum ya. Karena kita itu kemarin sebenarnya mau di tanggal 4. Cuman karena kondisi sekarang kota di Palangkaraya lagi gak cantik ya, masih banyak kabut, jadi dibundurkan untuk acara puncak jalan sehatnya. Jadi harus ikut ya. Ya udah daftar harus datang nanti di jalan sehatnya kita ya. Terus ada Mio WN, gimana sih bacanya ini? Halo Kak Has, cuman ada satu orang di dunia ini yang manggil aku Kak Has teman berdua ya. Ada aku nih. Thank you udah mampir. Lagu mood booster banget ya. Lagunya mood booster banget. Dikit aja. Aku lagi ngulik. Aku nih lagi ngulik K-pop teman berdua. Karena gara-gara TikTok ya. TikTok ini rame banget jadi virus ya. Tapi ada satu lagu nanti abis ini akan puterin lagu yang lagi suka banget ya, karena seliwaran terus di TikToknya Spinny teman Pro 2 ya. Mas arti tulisan di topinya Salfok. Ini namanya Cepio. Nah, Cepio itu idolku. Aku suka satu idol namanya Vioni, panggilannya Cepio. Nah, jadi aku dia idol ini dari JKT48. Jadi kalau aku lagi nonton, aku pakai topi ini biar dia notice kayak gitu. Dan alhamdulillah di notice terus. Jadi ini topi kesayanganku lah bahasanya ya. Dan karena warnanya hitam, warna netral, jadi sering banget kupakai, kan polosan gitu atasnya kayak gitu ya. Thank you banget buat Bang Awan, Mas Awan yang mau request lagu ya, boleh banget ya. Kita puterin dua lagu dulu. Setelah ini ada lagu yang aku pengen down banget denger habis ini. Terus ada lagunya dari Kak Chris ya, yang naik Chance dari One Direction. Langsung aja kita putarin. Ini dia, let's go.

0: Spotify.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar. Bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Siapa sih yang gak tahu lagu ini ya teman Produa? Ini lagu yang, aduh ya, meskipun ini lagunya mungkin lama banget udah, tapi kayaknya banyak banget yang tahu lagu ini. Apalagi kalau kalian mengguna sound TikTok, kayaknya gak akan tahu deh sama lagu yang satu ini. Benar-benar sekeren itu ya lagunya. So, buat teman Produa dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini SP akan balik lagi dan kita masih akan terus menemani teman Produa. Masih di cerita cinta, udah sekarang udah pukul 21.50. Wow. Gak kerasa ya teman Produa. Tapi tenang ya teman Produa, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini kita akan kasih sebuah lagu yang kayaknya rame juga, dari sebuah band yang keren banget. Tapi suka banget sama lagu ini. Jadi ayo kita nyanyikan sama-sama. Selamat datang di Selamat datang di Penyangkala.

0: ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul, program ini memang direncanakan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar. Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
1: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
2: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
1: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap

0: lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Dan ya, lagu dari JKT48 Vocal Project ya. Ini bersama kamu Berlangi dan Bentari. Jadi lagu penutup kesamaan kita di Cerita Cinta. Thank you banget buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini ya kita akan hadirkan Sleep Call buat teman-teman Pro 2. Jadi tetap terus bareng sama kita. Asmi tutup ya Cerita Cinta dengan sebuah lagu yang Asmi suka banget lagu ini ya. Ini lagu dari The Fly, Terbang. Let's Fly.

Sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan

Teman Prodo, selamat datang kembali di Sleep Call ya, buat teman-teman yang overthinking teman Prodo. Dan teman Prodo ya, di malam hari ini kembali menyapa teman Prodo lagi, oke. Okay? Jadi buat teman Prodo jangan galau-galau ya, tenang ya, kalian akan ditemenin sama kita, oke? Okay? Oke dong ya. Dan teman Prodo ya, kita akan terus kasih lagu-lagu yang akan menemani jam-jam overthinkingnya teman Prodo.

0: Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Berjudul Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo. Buku Manusia Tidak Mati, karya Aiko Gibo, mengungkap pengalaman spiritual yang berhubungan dengan roh-roh. Berisikan 11 bagian penting yang menunjukkan bahwa setelah manusia mati, jiwa dari manusia tidak lenyap begitu saja seiring dengan lenyapnya tubuh. Di dalam buku Manusia Tidak Mati, kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Aiko Gibo yang lahir di Yokohama, Jepang pada 1932. Melalui telinga kanannya yang hampir tuli sama sekali, ia justru mampu mendengar dengan jelas pesan-pesan yang disampaikan roh kepadanya. Melalui mata kirinya yang hampir buta, ia justru mampu melihat penampakan yang dimunculkan oleh roh. Kelebihan Aiko Gibo mendorong dia untuk membuat keputusan bijak dalam hidup sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga biasa. Meski kekuatannya sempat hilang sesaat setelah menjadi ibu, kemudian ketika kembali lagi, ia pakai untuk menolong orang banyak. Aiko Gibo menjelaskan bahwa keyakinan manusia tidak mati telah ada sejak zaman kuno dan merupakan bagian dari kepercayaan spiritual yang dianut oleh berbagai agama dan kepercayaan di seluruh dunia. Menurutnya, manusia memiliki energi atau jiwa yang abadi dan tak terhingga, sehingga tidak bisa mati begitu saja. Gibo juga membahas pengalaman-pengalaman spiritual dan kehidupan di alam lain yang dialami oleh beberapa individu yang hampir mati, namun kemudian kembali hidup. Mereka menggambarkan pengalaman bertemu dengan cahaya terang, merasa damai dan bahagia, serta terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Tidak terhitung pula banyaknya kasus tentang nasib malang seseorang di masa lampau yang akhirnya bisa diakhiri dengan kemampuannya berkomunikasi dengan roh-roh manusia tersebut. Bukan cuma nasib malang yang menimpa seseorang, melainkan juga nasib malang yang menimpa sejumlah perusahaan. Penulis juga menyoroti keberadaan roh-roh nenek moyang yang masih ikut berkelana di dunia ini dan memberikan pesan-pesan kepada manusia. Gibo juga menekankan pentingnya mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian dengan melakukan perbuatan baik dan menjalani kehidupan dalam keharmonisan dan kedamaian. Secara keseluruhan dalam buku Manusia Tidak Mati, Aiko Gibo mengajak pembaca untuk memahami dan merenungkan makna kehidupan setelah kematian serta menyadari bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan abadi di luar dunia fisik ini.

0: Dwi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Senin 14 September tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 15 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai teman bro dua, sedang banget aku Ranaf Topik menemani kamu pagi ini di Spada. Selamat pagi teman bro dua. Ya, oke, di hari ini Selasa 15 September 2026 kita akan menemani kamu lagi di Spada dengan program atau acara ada jazz musik ya, lagu-lagu keren ya dari Indonesia dan mancanegara, dilengkapi dengan best cut, religi ya, kata bijak dari tentunya. Ini bisa menghiasi ruang dengar kamu, teman pro 2, dan menambah iman dan takwa kamu hari ini dengan kata bijak ya Sang Buddha. Oke, di jam 6 ada info pro 2. Wah, hampir lupa aja nih. Ada info cuaca dan tips anak muda gitu ya. Jam 9 jangan lewatkan ada ngobrol pagi. Barang siapa? Barang penyiar kece. Iya. Oke, demikianlah teman pro 2, program acara menemani kamu di Spada hari ini. Semoga aku Ranaf bisa menghibur kamu. Dan jangan lupa bahagia.

hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Cari kesalahan orang lain, cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari bisa mengubah satu kehidupan, dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seseorang kritikus yang bijak yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya
akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

0: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
1: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
0: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
1: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
0: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
1: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
0: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
1: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air. Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
0: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
1: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Eastbrook. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih?
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul, bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

Info pukul 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warisan budaya asli Indonesia kembali mengguncang panggung internasional. Kali ini giliran perguruan pencak silat Satria Muda Indonesia yang terbang jauh ke Eropa, membawa misi diplomasi budaya lewat seni bela diri ke Portugal. Kedatangan tim Satria Muda Indonesia ini gak cuma buat memperagakan jurus-jurus indah dan tangguh khas Nusantara, tapi juga mengenalkan nilai-nilai filosofi, persaudaraan, serta kearifan lokal yang terkandung dalam pencak silat.

yang lagi dengerin radio dan juga lewat aplikasi RRI Digital pagi ini. Wah, senang banget pastinya ya. Ditemani lagi sama Pro 2 FM Palangkaraya dengan lagu-lagu kece sama informasi yang menarik dan juga tips kece. Semoga semangat kalian ini tetap selalu membara buat ngadapin sebuah tantangan hari ini ya. Buat yang lagi siap-siap berangkat kerja ke kampus, pastikan semua perlengkapan kalian gak ada yang sampai tertinggal. Pagi ini kita bakal seru-seruan bareng dengan musik pilihan juga ya, dan yang bisa bikin mood kamu naik ya, bukan emosi kamu yang naik. Pagi-pagi kenapa sih bawaannya emosi aja? Oke, yang mau sarapan, mat sarapan, yang mau mandi, mat mandi, yang habis olahraga, semangat terus ya. Pasti yang habis olahraga tuh mood baiknya udah ada ya. Jadi bawahnya tuh senyum, bahagia, relax, nggak ada perasaan cemas meskipun kabut asap ini masih menyelimuti Palangkaraya ya. Baiklah teman-teman berdua, aku hadirkan dulu lagu yang berikut ini dari Yura Yunita.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

92,4 teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagu dari rombongan Bodong Koplo, Calon Mantu Idaman featuring Cum ya. Yang merasa percaya diri dan berharap bisa diterima sebagai menantu idaman oleh keluarga dari sang pujaan hati. Ya, yang penting percaya diri dulu dong ya. Gak tahu kamu cowok atau cewek ya, kalau udah gak pede pasti ya semuanya tuh bisa berantakan. Oke teman berdua, udah di menit 23 lepas dari pukul 6 pagi hari ini, aku bakal update dulu info cuaca yang aku ambil dari situs bmkg.go.id. Nah, buat kamu yang lagi beraktivitas di luar rumah atau siap-siap mau mobilitas, aku bakal hadirkan ini ya, cuaca terbaru. Ini masih perakiraan, tahu gak sih? Kota cantik hari ini diperkirakan bakal diguyur hujan. Yeay. Wow, udara terbilang lumayan gerah ya, dengan rentang antara 23 hingga 36 derajat Celcius. Plus tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi, ini berkisar dari 40 sampai 95%. Kombinasi cuaca panas ini terus ketemu hujan. Ya kayak gini tuh biasanya bikin suasana makin lembab dan jalanan licin. Aduh, aku merindukan yang namanya jalan licin, lembab, basah. Tapi emang harus kudu hati-hati di jalan ya, kalau nanti hujannya turun. Rindu banget ya sama guyuran hujan membasahi tubuh kita gitu. Wah. Jadi biar rencana kamu juga sih sebenarnya enggak terganggu juga sama guyuran air ya dari langit. Jangan lupa juga selalu siapin yang namanya jas hujan. Tapi kalau kamu maunya basah-basahan ya udah enggak apa-apa ya. Aku cuma

0: sih tahu aja sih, ingatin ya, jas hujan tuh penting buat para pengendara motor dan juga buat para pengendara mobil, biar kepalanya nggak cenut-cenut pusing karena kena rintikan hujan, langsung mikir aja negatif, aduh ntar ini ya. Emang kebiasaan ya teman Pro 2, aku kalau udah turun dari roda 4, ucih, rodanya ada 4 maksudnya gitu ya, langsung ini aja, tangan tuh berada di atas kepala ya. Nah, jadi buat teman Pro 2, utamakan keselamatan saat berkendara di jalanan yang basah nanti ya. Okay. Semoga doa kita ini bisa didengar sama Tuhan Yang Maha Esa ya, yang merindukan sama yang namanya hujan. Ini masih perkiraan ya, hujan ringan alias gerimis. Masih gerimis. Ya, enggak apa-apa rintik-rintik hujan. Wah. Oke, teman berdua, nanti aku bakal lagi kasih informasi dan juga lagu-lagu keren selepas yang satu ini.
1: Hai teman berdua, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

4. Lagunya Cardigan. Keren banget ya, bisa kayak buat kita untuk musik olahraga ya. Di tengah kabut asap yang lumayan bikin nyesak dada gitu. Nah, teman berdua, menyapa kamu di hari Selasa 15 September ini. Ternyata ada dua peringatan super keren dan bermakna yang dirayakan di berbagai penjuru dunia. Yang pertama adalah peringatan Hari Demokrasi Internasional yang ditetapkan oleh PBB. Momen ini tuh mengajak anak muda agar kita terus mendukung prinsip kebebasan berpendapat, ya, saling menghargai perbedaan dan aktif berpartisipasi menciptakan lingkungan yang adil serta terbuka. Ayo kita dukung ya anak-anak muda Palangkaraya dan sekitarnya. Dan yang kedua, enggak kalah menarik, yaitu Hari Profesional TI Nasional yang dirayakan setiap Selasa ketiga di bulan September. Jadi peringatan ini jadi bentuk apresiasi spesial buat para ahli teknologi informasi, mulai dari programmer, tim IT support ya, sampai cyber security yang udah bekerja keras di balik layar demi memastikan jaringan internet dan sistem digital kita tetap lancar tanpa lag ya. Tanpa lag ya. Jadi kalau kena lag nih ya, wah, ini berarti gimana dong ya. Jadi tanpa kita sadari, di balik yang namanya jaringan internet dan sistem digital yang kita pakai saat ini, yang kamu gunakan dengan asiknya bermedia sosial ya, scrolling pagi-pagi udah langsung lihat ya status teman atau update status di Facebook, di Instagram, dan di mana aja. Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang lagi ngerjain coding juga atau bergelut di dunia IT, Happy IT Professional Day buat hari ini. Tetap semangat dan mari bersama untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan demokratis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.